0: saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar untuk memulai tahap pertama pembangunan Lingkar Utara Kota Solo.
1: Sementara itu, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan, Jalan Lingkar Utara memiliki panjang keseluruhan mencapai 8,4 km. Dari panjang tersebut, sekitar 2,5 km masih menjadi bagian yang perlu diselesaikan. Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh sisa pembangunan Jalan Lingkar Utara diperkirakan mencapai 83 miliar rupiah.
3: Pada tahun ini, Kementerian PU melalui instruksi Presiden Jalan Daerah mengalokasikan 49 miliar 900 juta dan mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Balai Jalan Nasional dalam pelaksanaan teknis yang direncanakan tendernya pada Oktober 2026 ini dapat berjalan lancar. Insya Allah lahannya clear.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Solok telah mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Lingkar Utara kepada pemerintah pusat melalui program prioritas 2026. Usulan tersebut mencakup penyelesaian sekitar 2,57 km yang sebelumnya masih berupa jalan tanah. Pembangunan ruas tersebut telah berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2019 dengan sekitar 5,83 km telah teraspal. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di akhir penutupan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Kita bergabung bersama rekan saya Tika Budiman yang punya informasinya.
1: Lagi, sehingga teman-teman UMKM bisa membangun jaringan dan tentu saja transaksi tidak
2: berhenti. Berita pameran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di kawasan Parkir X Plaza Semarang mencatatkan transaksi sebesar 2,4 miliar rupiah selama 8 hari pelaksanaan. Capaian itu tidak lepas dari total 80 ribu pengunjung lebih yang memadati area pameran hingga malam terakhir pelaksanaan. Transaksi itu berasal dari 150 tenan UMKM yang terdiri dari 24 stan provinsi, 70 stan kabupaten kota, 20 stan kuliner, 10 stan mitra, 12 stan kementerian, dan 14 stan mandiri yang berpartisipasi dalam pameran. Tak hanya mencatatkan penjualan langsung, pameran yang berlangsung pada 12 hingga 19 September itu juga menghasilkan kontrak bisnis senilai 7,54 miliar rupiah. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, capaian tersebut membuktikan pameran mampu menjadi ruang promosi sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang berkelanjutan.
1: Sehingga set event dari MTQ berupa pameran pada selama satu minggu ini alhamdulillah berjalan dengan lancar.
2: Salah satu kafilah Siva mengaku terpukau dengan souvenir kuliner yang disajikan pada pameran MTQ.
3: Saya tertarik dengan snack-nya yang kotaknya itu lucu gitu, kayak sangat identik dengan MTQ kali ini. Ya, itu sangat unik dan
4: Semarang keren.
3: Ya.
5: Kuliner Jawa Tengah?
3: Benar.
4: Jawa Tengah keren.
3: Benar. Semoga bisa kesini lagi.
4: Amin.
2: Salah satu kontrak terbesar tercatat pada PT Yuasa Food Berkah Makmur dan Politeknik Kemitraan Kesehatan Tasikmalaya dalam penyediaan makanan penanggulangan stunting serta emergency food kebencanaan. Kerjasama tersebut bernilai 5 miliar rupiah dengan masa kontrak selama 2 tahun. Kolaborasi bisnis juga terjalin dari Abel Teknik Solo yang menggandeng Frinci Collection Riau untuk menyediakan aksesori tembaga dan batu senilai 300 juta rupiah. Pameran tersebut juga membuka peluang ekspor bagi produk UMKM Jawa Tengah ke sejumlah negara yang berminat, mulai dari Brasil, Nigeria, India, hingga Amerika Serikat. Salah satu potensi kerjasama internasional datang dari pembeli asal Brasil yang berminat memesan 6.460 lembar tikar pandan dengan transaksi diperkirakan mencapai 4,56 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri pada 2 tahun menerima mandat dengan capaian nyata untuk rakyat. Kami akan hadirkan informasinya dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Sa'adatu Daren.
6: Laporan khusus. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
7: Presiden Prabowo Subianto mengaku semakin percaya diri setelah hampir 2 tahun menjalankan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden menyatakan kepercayaan diri tersebut tumbuh karena pemerintah telah menunjukkan sejumlah capaian yang nilainya nyata bagi bangsa dan rakyat. Capaian didapat karena pemerintah yang bekerja keras dan cepat dalam menjalankan berbagai program. Sejumlah program seperti di antaranya cek kesehatan gratis atau CKG dan juga makan siang gratis atau MBG telah membawa dampak besar karena manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
6: Telah mencapai keberhasilan-keberhasilan yang nyata, yang beruntung dan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja. Sebagai bukti,
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan kesehatan yang baik dapat menjadi pondasi pada sumber daya manusia yang unggul. Oleh sebab itu, CKG memang sangat berguna bukan hanya untuk rakyat, namun juga untuk masa usia sekolah atau generasi bangsa.
5: Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis, dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di...
7: Sementara Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menambahkan, bila dengan keberhasilan program utama ini, ke depan akan mengalokasikan anggaran MBG dan dioptimalkan untuk pengawasan keamanan pangan.
8: Ini di luar pengawalan keamanan pangan, di luar program MBG. Yeah. Saya kira kan gitu ya. Jadi tentu saja dengan anggaran yang ada kita optimalkan, dengan kita maksimalkan. Termasuk kalau Anda tadi ngikutin dari kami di BGN, 97% dari anggaran BGN yang besar itu lebih, atau 97%-nya itu adalah konversi bantuan pemerintah dalam bentuk makan beli gratis. Dan dengan 3% kami meyakini, saya kira dengan sistem yang ada, dengan penerapan teknologi, dengan pengawas.
7: Diketahui keberhasilan dari program presiden, selain itu untuk swasembada pangan menjadi salah satu fokus besar. Dalam agenda 2026, pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas dengan sasaran antara lain swasembada beras dan juga jagung. Berbagai capaian tersebut dapat terwujud melalui kerjasama jajaran pemerintah karena lebih berfokus pada pelaksanaan pekerjaan untuk masyarakat. Demikian, Serat Udara Ain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencapaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming selama 2 tahun? Kita simak dalam tanggapan mereka berikut ini.
9: Terkait dengan semakin percaya dirinya Pak Presiden Prabowo, menurut saya itu haknya Presiden sebagai kepala negara. Namun, menurut saya keberhasilannya itu di mana? Ekonomi semakin susah, BBM semakin terus naik, bahkan pangan harga semakin melonjak dan hidup makin susah.
10: Kami memahami bahwa ini menjadi program dari pemerintah dan kami mengapresiasi Pak Prabowo untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun juga kita harus lihat bahwa kenyataannya di lapangan mekanismenya itu masih belum bisa dibilang sempurna gitu kan. Tapi jangan dijadikan anak-anak kita adalah uji coba gitu, jadi kelinci percobaan. Kasihan mereka. Dan apalagi memang makan bergizi yang sehat adalah bagian dari hak anak Indonesia gitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan ternyata, maaf ya, ini tidak lagi menjadi program tapi menjadi proyek. Proyek bancakan yang memang nilainya itu kan fantastis ya. 40% dari 20% anggaran pendidikan kita habis kesedot untuk makan bergizi gratis ini.

0: Dan bagaimana juga editorial pagi hari ini yang mengangkat topik capaian 2 tahun pemerintahan Prabowo dan tantangan ke depan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjelang 2 tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober mendatang, momentum ini tepat untuk menakar sejauh mana deretan program besar mengakar di tengah masyarakat. Sejumlah program utama mendapat sorotan, makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis atau CKG, sekolah rakyat, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP, sektor perumahan, serta ketahanan pangan. Untuk MBG, hingga Agustus 2026 tercatat lebih dari 62 juta penerima manfaat. Sementara CKG menjangkau sekitar 60 juta peserta di 10.200 puskesmas hingga Juni lalu. Capaian ini menunjukkan masifnya jangkauan yang kini perlu disempurnakan lewat konsistensi kualitas dan ketepatan distribusi di lapangan. Di sektor pendidikan, hampir 16.000 siswa di 34 provinsi telah belajar di 166 sekolah rakyat sejak awal tahun. PR selanjutnya, memastikan fasilitas ini tumbuh beriringan dengan penguatan pendidik dan pendampingan keluarga prasejahtera. Pada penguatan ekonomi kerakyatan lewat KDKMP, dari 10.000 koperasi yang berdiri, sekitar 3.300 dinilai sudah beroperasi optimal. Tugas berat berikutnya, mendampingi ribuan koperasi lain agar benar-benar hidup sebagai penggerak ekonomi lokal. Sektor perumahan melalui program bedah rumah telah mencapai 132.000 unit hingga September dari target 400.000 unit tahun ini. Mempercepat sisa target tentu menjadi pekerjaan rumah yang dinantikan warga penerima manfaat. Di bidang ketahanan pangan, klaim swasembada 8 komoditas dan proyeksi produksi beras 34,77 juta ton tahun ini perlu dijaga lewat stabilitas harga di tingkat konsumen serta perlindungan nilai tukar petani. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, 2 tahun pertama adalah fase konsolidasi. Ukuran keberhasilan bukan sekadar besarnya angka partisipasi, melainkan apakah layanan kesehatan kian mudah, piring makan anak-anak bergizi, dan ekonomi warga bergerak naik kelas. Mandat 5 tahun masih panjang. Ruang perbaikan selalu terbuka bagi kebijakan yang berpihak pada denyut nadi rakyat. Dengan evaluasi yang terbuka dan konstruktif, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik. Sekian editorial, selamat pagi.

Sebanyak 35 dari 41 kantor berita se-Asia Pasifik memulai pertemuannya di Moskow untuk membahas berbagai persoalan dan perkembangan yang terjadi dalam dunia informasi, termasuk upaya kerjasama guna mengatasi pesatnya disinformasi dan berita palsu di dunia. Pertemuan dibuka oleh Presiden dari OANA atau Organization of Asia Pacific News Agency, Andrei Kondrasov, yang juga Direktur Jenderal dari Kantor Berita Rusia TASS dalam rapat Dewan Eksekutif yang berlangsung di Moskow hari Minggu kemarin. Dikutip dari Kantor Berita Antara, di depan para pimpinan senior kantor berita tersebut, Andrew Kondrasov menjelaskan berbagai agenda pertemuan, mulai dari perkembangan global seperti maraknya disinformasi, penetapan Hanoi atau Vietnam sebagai tuan rumah pertemuan tahunan di bulan Maret atau April 2027, dan juga terkait dengan penyampaian susunan komite teknis dan komite etik organisasi yang telah diperluas. Sementara pembaruan teknis dalam situs web organisasi berhasil dirampungkan serta mencerminkan transformasi digital yang terjadi di tubuh OANA.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami juga akan menghadirkan informasi terkait dengan lalu lintas di beberapa kawasan yang akan dihadirkan oleh Brigadir Yasinta. Namun sebelum informasi tersebut, kami akan ajak Anda juga untuk menuju ke persiapan. Maksud kami menuju kepada informasi dari Aichi Nagoya, di mana pelaksanaan Asian Games dan juga Chief de Mission atau CDM dari tim Indonesia, Todotua Pasaribu, mengapresiasi perjuangan dari Sumaya yang telah menyumbangkan medali perak pertama untuk merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia menyebut bahkan raihan 1 perak dan 4 perunggu pada hari pertama Asian Games tersebut sebagai pencapaian signifikan. Demikian pernyataan langsung dari Todotua di Nagoya yang diterima hari Minggu kemarin, dan tambahan medali pada Minggu datang dari Tekball dan Karate. Sebelumnya Indonesia telah meraih medali perunggu melalui wushu, tekball, dan soft tennis. Atlet tekball Putri Sumaya juga menyumbangkan medali perak setelah tampil pada final nomor tunggal putri di Nagoya City Higashi Sports Center kemarin.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dan bagaimanakah informasi lalu lintas pagi hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di beberapa wilayah seperti di JPO Tebet, Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, JPO Polda Metro Jaya, dan juga di Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada rekan Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
2: Stay di studio.
0: Silakan informasi Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Risti di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Dan saat ini perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan, bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol, di mana kendaraan yang melintas di jalur tersebut didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol di kedua arahnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Namun untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian untuk di jalur flyover dari arah Tendian yang akan menuju ke arah Pancoran pagi ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana pagi ini juga terpantau kondusif, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan via jalur arteri, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang melalui jalur tol. Namun demikian saat ini, perlambatan kecepatan terjadi di jalur arteri, khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban, berkisar 10 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian saat ini di jalur tol juga petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi jalur tersebut agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif, baik dari arah Maospati, Solo yang akan menuju Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju ke Jalan Nasional juga terpantau kondusif, namun kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat adanya perlintasan rel kereta api di kawasan ini. Selanjutnya, arus lalu lintas dari jalan flyover, yakni dari Palur yang akan menuju Karanganyar maupun arah sebaliknya juga terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan tetap utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 138 kasus laka lantas. Dengan rincian 10 meninggal dunia, 10 luka ringan dan juga 94 maksud kami 10 luka berat dan juga 94 luka ringan. Dari 138 kasus laka tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari ANTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 3. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Senin ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Did I really just forget that melody?
2: No, I don't.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Ya, selamat pagi kembali pendengar. Kembali hadir bersama kami dalam program Halo RRI, ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan juga suara ya, menyampaikan keluhan sekaligus juga menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kita ini. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Pendengar, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Bau-Bau untuk berbagi informasi mengenai berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah maupun juga instansi terkait ini, pendengar. Apakah ada jalan yang rusak dan belum diperbaiki? Lampu penerangan jalan yang mungkin tidak berfungsi atau persoalan kebersihan lingkungan, drainase, sampah, fasilitas umum, pelayanan publik, air bersih maupun juga persoalan lainnya. Silakan sampaikan kepada kami. Pendengar dapat mengirimkan keluhan melalui WhatsApp di 08225972994. Tentunya setiap laporan yang juga masuk akan kami himpun dan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk bisa mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Kami berharap ya, melalui Halo RRI, suara masyarakat tidak hanya menjadi keluhan, tetapi dapat menjadi informasi dan juga masukan untuk bersama-sama mendorong perbaikan pelayanan serta pembangunan di Kota Bau-Bau ini. Jadi jangan ragu ya untuk bersuara, sampaikan persoalan yang Anda temui di lingkungan sekitar dengan informasi yang jelas, lokasi yang lengkap, dan tentunya tetap menggunakan bahasa yang santun. Karena dari suara masyarakat ini kita bisa mengetahui ya persoalan yang ada, dan dari persoalan itu diharapkan hadir solusi. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.
4: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
5: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
6: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
5: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada... Udah.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ya, baik pendengar, masih di Halo RRI. Dan pendengar, ini orang dengan gangguan jiwa ya, atau ODGJ ini memiliki peluang untuk pulih dan kembali menjalani aktivitas di tengah masyarakat ini. Namun proses tersebut tidak hanya bergantung ya pada pengobatan, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan juga lingkungan terdekat nih pendengar. Terkait dengan ODGJ ini bisa pulih dan juga pentingnya dukungan keluarga ini, ini juga menjadi perhatian ini yang sangat penting di tengah masyarakat. Gangguan kesehatan jiwa bukan sesuatu yang seharusnya membuat seseorang ini dijauhi ya, atau dikucilkan. Dengan penanganan yang tepat, pengobatan yang juga teratur, serta dukungan dari keluarga dan juga lingkungan sekitar ini, orang dengan gangguan jiwa ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan kondisi yang lebih baik dan menjalani kehidupan secara lebih produktif. Dalam hal ini pendengar, keluarga memiliki peran yang sangat besar ya. Bukan hanya meningkatkan bukan hanya mengingatkan untuk menjalani pengobatan saja, tetapi juga memberikan perhatian ini, mendengarkan, mendampingi, dan menciptakan suasana rumah yang juga aman serta tidak memberikan stigma. Kadang-kadang ini persoalan kesehatan jiwa masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau bahkan dikaitkan dengan hal-hal tertentu ini. Padahal ini pendekatan seperti itu justru dapat membuat keluarga terlambat mencari pertolongan dan membuat orang yang mengalami gangguan jiwa ini semakin terpinggirkan. Karena itu masyarakat juga perlu ya memiliki pemahaman yang lebih baik. Jangan memberikan label ya, atau juga perlakuan diskriminatif ini jika menemukan anggota keluarga atau orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Langkah yang lebih tepat adalah mencari pertolongan kepada tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan ini. Pesannya sederhana ya, kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan secara keseluruhan. Kepedulian keluarga, dukungan lingkungan, dan juga penanganan yang tepat dapat menjadi bagian penting dalam proses pemulihan. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih peduli, tidak menghakimi, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan dukungan serta kehidupan yang lebih baik tentunya.
6: Halo RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
7: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
8: Daerah Duren Sawit, kayaknya belum ditangani.
7: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9, dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal ia semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi masalah saya lebih penting.
7: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Ya, baik pendengar, ini persoalan kesehatan jiwa di Kota Babel tidak hanya terlihat dari jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang telah terdata. Dinas Kesehatan juga menemukan ya masih rendahnya ini angka masyarakat yang melanjutkan pengobatan setelah diketahui ini memiliki masalah kesehatan jiwa ini pendengar. Dan terkait informasi dari Dinas Kesehatan Kota Babel bahwa hanya 17% kasus depresi hasil screening yang melanjutkan pengobatan, ini menjadi perhatian yang cukup penting. Screening sebenarnya merupakan langkah awal untuk mengetahui juga kondisi kesehatan jiwa seseorang. Ketika hasil screening menunjukkan adanya indikasi depresi, tentu perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan dan juga penanganan oleh tenaga kesehatan agar kondisi tersebut dapat dipahami dan ditangani dengan tepat. Namun ketika sebagian besar yang teridentifikasi melalui screening tidak melanjutkan pengobatan, tentu menjadi tantangan bersama ini. Bisa saja ada berbagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengobatan, kekhawatiran terhadap stigma, dukungan keluarga yang belum optimal, hingga anggapan bahwa masalah kesehatan jiwa ini bisa hilang dengan sendirinya. Karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting ya. Depresi bukan sekedar persoalan kurang semangat atau kurang bersyukur. Kondisi kesehatan jiwa ini perlu dipahami secara serius ini dan ditangani dengan pendekatan yang tepat. Keluarga juga mempunyai peran penting untuk

0: memberikan dukungan, mengajak anggota keluarganya yang membutuhkan untuk berkonsultasi serta menghindari stigma atau perkataan yang justru membuat seseorang enggan mencari bantuan. Bagi masyarakat yang telah mengikuti screening dan juga mendapatkan hasil yang menunjukkan adanya indikasi masalah kesehatan jiwa, jangan berhenti pada tahap screening. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk bisa mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut dari tenaga kesehatan. Harapannya ini semakin banyak masyarakat yang memahami ya bahwa mencari bantuan untuk kesehatan jiwa ini bukanlah sesuatu yang memalukan. Justru dengan mendapatkan penanganan lebih awal ini dan dukungan yang tepat, seseorang memiliki kesempatan ini yang lebih baik untuk menjalani proses pemulihan. Jadi mari kita tingkatkan kepedulian terhadap kesehatan jiwa, mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar kita, pendengar. Baik pendengar, kami cukupkan untuk Halo RRI di pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan sama Anda, dan tugas saya akan digantikan oleh Kang Cali yang akan menemani Anda di Captain Siang hingga pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Halo
1: RRI. Selamat pagi saudara pendengar, saatnya di Halo RRI untuk Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan.
2: Aku Nadia, mau ngelaporin banjir di Kemang karena hujan nih 24 jam.
3: Daerah Duren Sawit kayaknya belum ditangani.
2: Ini saya Silvi, saya mau laporin ada pohon
4: tumbang. Berbicara, sampaikan informasi.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI. Saya Siva, saya dari Jelambar. Saya ingin melaporkan bahwa Jelambar.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Halo RRI, kami hadirkan setiap hari Senin dan Jumat pukul 9. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
12: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
13: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
14: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Budaya Indonesia itu beraneka ragam dan berasal dari berbagai suku di penjuru tanah air. Aceh dengan tari saman, Jawa dengan upacara tedaksiten, Buton dengan benteng terluas di dunia, Papua dengan bakar batu, dan masih banyak lagi kebudayaan di Nusantara kita yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Seharusnya kita bangga dengan apa yang kita punya, bukannya malu ataupun malah mengikuti budaya luar. Banggalah dengan budaya daerah, banggalah dengan Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga terima kasih buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Kepan siang ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fatin pendengar. Kami akan temani Anda hingga pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ke depan di Kepan siang ini untuk awal pekan kita pendengar Senin 21 September 2026. Nah, kali ini kita di program request lagu seperti biasa. Buat Anda yang ingin request lagu kesayangannya bisa daringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Juga bisa di WhatsApp, boleh telepon WhatsApp, pesan WhatsApp, boleh silakan di 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu. Ya, request lagu, halo. Halo. Oke, masih malu-malu nampaknya. Terima kasih, kita coba sapa lagi pendengar. Halo, request lagu. Ya, request lagu kembali Bang Albert ya.
1: Ya.
0: Gimana kabar hari ini Bang Albert?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bang Albert mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Dunia belum berakhir.
0: Salam-salam silakan buat siapa? Oke, baik. Salam request lagu dan terima kasih sudah bergabung Bang Albert. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita nantikan lagi silakan di 0822-5972-2994 dan juga di 0822-5972-2994. Anda juga bisa gabung via telepon WhatsApp, pesan WhatsApp boleh silakan kirimkan pesan Anda di 0822-5972-2994 pendengar ya. Nah, sebelumnya juga kita ucapkan selamat dulu ini untuk yang berhasil menjadi juara di bintang radio RRI Kendari. Nah, spesialnya yang menang ini dua-duanya adalah berasal dari kota Bau-Bau pendengar. Kira-kira siapa? Nanti kita informasikan. Saat ini kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Ya, request lagu kembali Bang Andis ya.
1: Iya.
0: Iya, Bang Andis.
1: Apa ya?
0: Lagunya siapa?
1: Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Baik, salam-salam buat siapa ini, ya, Bang Andis?
1: Ya, buat Bung Alil Abadalnya, selalu bertugas, selalu banyak, selalu bersama keluarga.
0: Amin, sama-sama Bang Andis.
1: Ya, semoga ditambahkan rezekinya yang banyak, mudah halal dan barokah.
0: Amin, ya Allah amin, doa yang sama Bang.
1: Nah, Bung Albert tadi, Bung Agus gimana, menghilang kecilnya Bung kayaknya?
0: Iya, dan belum ya.
1: Tadi, sekarang. Mas Cari, Bung Galuh, Bung Faiz, Bung Anto, Bung Anil Batang,
0: iya.
1: Ujang, Salim, Rani, Ayu Mas Sohidan, semua panggilan bawa tempat kecil salam. Terima kasih Bung Cali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis. Sehat selalu Bang Andis, bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, silakan kita nantikan lagi di 0822-5972-2994 ya. Yang mau gabung bisa daringkan telepon kami. Oke, selamat kita ucapkan kepada Umar Talib Lawaru yang berhasil menjadi juara satu untuk kategori pria dalam ajang Bintang Radio RRI Kendari tahun 2026. Dan juga untuk kategori putri atas nama Reski El Zivana. Selamat ya untuk Umar dan juga untuk Zivana yang sudah berhasil juara di ajang Bintang Radio RRI Kendari 2026. Dan nanti Umar serta Zivana akan mewakili RRI Kendari dan juga Sulawesi Tenggara untuk lanjut mengikuti seleksi bintang radio regional Korwil Nusantara 4 Makassar, di mana nanti di Korwil yang akan mengikuti seleksi adalah yang juara baik itu kategori pria dan juga kategori wanita. Untuk dari RRI Kendari, RRI Makassar, kemudian RRI Palu, dan juga dari RRI Mamuju. Nah, nanti perwakilan dari 4 RRI ini akan kembali tampil, dan nanti akan diseleksi kembali pendengar dari apa yang mereka akan tampilkan, untuk kemudian nanti siapa yang keluar menjadi juara 1 dan juara 2. Juara 1 untuk kategori pria dan juara 1 untuk kategori wanita, yang nantinya akan mewakili Korwil Nusantara 4 Makassar regional Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat untuk ke ajang Bintang Radio Nasional tahun 2026. Nah, kita doakan mudah-mudahan Umar Talib Lawaru dan juga Reski El Zivana ini bisa menampilkan penampilan mereka yang terbaik, yang lebih baik lagi di seleksi tingkat Korwil 4 Makassar, dan berhasil lolos untuk mewakili Korwil 4 RRI untuk Bintang Radio Nasional 2026 ya. Selamat ya untuk Umar dan juga Zivana. Baik pendengar, kita dengarkan dulu ada Syaden, Dunia Belum Berakhir, dan juga ada Desi Ratnasari, Tenda Biru. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita masih di program Request Lagu Pendengar. Silakan di 0402-2823-994, juga di 0822-5972-2994 untuk line telepon. Anda yang pengen gabung, mau request lagu, silakan pendengar. Sudah ada ya, yang gabung kita sapa dulu. Halo request lagu.
2: Halo request lagu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Sari.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Sari?
2: Ya Allah, salah alamat, bukan Mbak Sari.
1: Sarifudin? Atau ya, anu, Sari Rani? Inti Sari. Oh Mbak Rani. Iyo, soalnya suaranya mirip-mirip.
2: Oh, 11-12 begitu.
1: Iya, yes, 13-14 lah.
2: Oh.
1: Gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Lagi ngapain siang-siang begini?
2: Kebetulan request lagu lagi monitor. Kemudian waktunya ditunggu.
1: Oke, okay. Udah?
2: Oke, okay. Salam-salam jadulnya.
1: Lagunya Ayin. Belum ada ini.
2: Oh, lagunya itu dang. Biarlah aku sendiri.
1: Biarlah aku sendiri, dari siapa itu?
2: Lola Drakel.
1: Oh, Lola Drakel ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, baik. Ya, salam-salam juga buat siapa ini?
2: Operatornya siapa, Bang?
1: Operator sama Bang Fatin untuk siang ini.
2: Iya. Pertama-tama buat Bung Sali bersama operatornya, semoga iya. Semoga selalu sehat, umur panjang.
1: Amin, Allah sama-sama.
2: Yang selalu akur dengan keluarga di rumah, insya Allah. Amin.
1: Insya Allah, amin, ya Allah, amin, amin.
2: Terus yang udah pada lewat semuanya ya, yang lagi menyapa buat Rani, salam balik, semoga selalu sehat.
1: Baik.
2: Terus juga ada Mbak Indah, ada Mbak Sol, ada Mbak Alin, ada yeah. Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Bang Andi, ada Bang Jul, bagaimana kabarnya Bang Jul?
1: Iya, itu
2: terus
1: dia.
2: Juga ada Bang Ujan, ada Bung Segar, Albert, Bung Andis, Bung Angko, buat semuanya.
1: Buat semua ya.
2: Terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sali.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani, di Ternate sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Sudah ada gabung via WhatsApp-nya dari Bau-Bau, kita sapa dulu. Halo request lagu.
3: Halo juga, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Nasrun?
3: Ya, alhamdulillah sama kita Bang. Baik, selalu sehat.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
3: Iya, oke deh.
1: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Fudu.
1: Fudu, yang mana?
3: Ya, salam untuk dia.
1: Salam untuk dia. Terus salamnya buat siapa?
3: Nah. Pertama-tama Bang Adinya sama tugas, saya selalu bersama keluarga rumah.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Terus ada Bang Zul, ada Ucan, ada Bang Yunus, ada Faida, Tegar, ada Ramlah, ada Penunggu Sari. Kita semuanya tampak kecil sama yang kebetulan. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, terima kasih dari Sulawesi Tengah sudah bergabung. Sehat selalu Bang dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi mungkin setelah Bang Nasrun, kalau ada yang mau gabung kita sekalian ya. Tadi apa ya, Fudu ya. Dari Fudu, salam untuk dia. Disiapkan lagunya. Oke, halo request lagu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum request lagu.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Alin dari Kendari, Bang Sali.
1: Gimana kabar Mbak Alin siang ini?
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah. Mau dengar lagu AI-nya siapa lagi nih?
4: Betaria Sonata.
1: Oh, Betaria Sonata. Ya. Yang mana?
4: Yang selalu kusayang.
1: Selalu kusayang.
4: Yang selalu.
1: Yang selalu kusayang, begitu ya?
4: Be.
1: Be ya. Oh, oh. Yang selalu kusayang. Oke deh. Salam-salam buat siapa ini?
4: Semua pemerhati Reri. Bau-bau yang selalu kusayang. Terima kasih Bang Charlie.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alin sudah bergabung juga. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, baik pendengar, ada lagu dari Loyla Drakel, Biar Laku Sendiri. Ada Fudu, Salam Untuk Dia, dan Betaria Sonata, Yang Selalu Kusayang. Tetap di RRI Bau-Bau Pendengar, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Baiklah pendengar, kita di sesi akhir ya untuk program acara request lagu, dan yang mau gabung silakan deringkan telepon kami di 0402-2823994 dan di 0822-5972-2994. Selamat siang untuk Bunda Hani di Kendari. Bunda Hani mau request lagunya Tobat Maksiat. Semangat buat semuanya katanya. Salam sehat selalu dari Bunda Hani. Semangat terus Dinda. Oke, terima kasih Bunda sudah bergabung via WhatsApp ya. Sehat selalu Bunda dan bahagia selalu bersama keluarga. Satu lagi kita sapa pendengar. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi, kabar gimana Mas?
1: Iya, kabar baik-baik
0: sekali. Baik, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah siang ini baik Mas Andi.
1: Amin.
0: Mendengar lagunya siapa ini?
1: Tadi kan Ali ditawarkan AI, nggak mau saya ganti deh AI juga sekarang.
0: Apa itu?
1: Aku tak berdosa dari Balada Rasa.
0: Apa tadi?
1: Aku tak berdosa dari Balada Rasa.
0: Aku tak berdosa dari siapa tadi?
1: Kayaknya di sini ditulis Balada Rasa ini.
0: Balada Rasa.
1: Iya, ya,
0: karena kalau AI dia banyak versi soalnya. Oh, ya, yang Balada Rasa ya. Oh, lagunya Rinto Harahap.
1: Iya, aku tak berdusta ya.
0: Oke, baik. Salam-salam silakan.
1: Salam-salam buat Bung Cali bersama operatornya.
0: Baik.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan dilancarkan semua kegiatannya.
0: Amin ya Allah, sama-sama Bang.
1: Ada Alin tadi mau lewat, ada
0: ya.
1: Rani juga.
0: Baik.
1: Ada Pak Nasrun, ada Andis, ada Bunda Tiara, ada Bunda Emil, ada Yunus, ada Bung Jul. Ya doaku semoga Bung Jul cepat sehat juga.
0: Iya, amin Allah, amin.
1: Serta semuanya aja Bung Cali, tanpa kecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih Bung Cali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kembali Mas Andi. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Yang mau gabung silakan di 0822-5972-2994 dan 0402-2823-994. Oh ya, sepertinya untuk durasinya cukup pendengar untuk program request lagu ya. Terima kasih buat yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah ke depan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan, untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk dinamika olahraga. Jadi yang mau update informasi dari dunia olahraga dalam dan juga luar negeri, tetap bersama kami RRI Bau-Bau, terutama mungkin dari ajang Asia Games yang saat ini tengah berlangsung pendengar. Tentunya kita support atlet-atlet dari Indonesia pendengar. Saat ini posisi Indonesia masih di bawah ranking 10. Doa kita mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik lah, dan bisa up lagi ya, bisa naik lagi peringkatnya di Asia Games 2026 di Jepang ya pelaksanaannya. Oke, demikian untuk request lagu. Tetap bersama RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia, dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Atletico Madrid menangi Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid di Stadion Metropolitano. Pedro Acosta berhasil menjadi juara MotoGP Austria 2026. Kontingen Indonesia cukup impresif mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 21 September 2026. Saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City sukses mempertahankan catatan sempurna pada awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah merebut kemenangan kandang 5-3 atas Sunderland di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Oh, he's gone for goal and scored. Enzo Fernandez has gone for goal.
2: Manchester City menundukkan Sunderland 5-3 dalam laga pekan kelima Liga Premier Inggris musim 2026-2027 di Stadion Etihad Manchester malam tadi. Kemenangan ini membuat City mempertahankan catatan sempurna pada awal musim mereka. Klub berjuluk The Citizens itu membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui tendangan bebas Enzo Fernandez ke pojok kanan atas gawang. Sunderland merespon 3 menit kemudian melalui upaya Brian Brobbey yang memanfaatkan umpan panjang Enzo Levi. Ryan Serki kemudian membawa City kembali unggul pada menit ke-29 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Brobbey kembali mencetak gol 4 menit berselang untuk membuat kedudukan menjadi 2 sama. Gol tersebut sempat diperiksa VAR karena dugaan offside, tetapi wasit Robert Jones akhirnya mengesahkannya. City kembali memimpin menjelang turun minum melalui Antoine Semenyo pada menit ke-43. Semenyo melepaskan tembakan mendatar setelah memanfaatkan bola pantulan di luar kotak penalti. Memasuki babak kedua, Semenyo kembali mencetak gol pada menit ke-57 untuk membawa City unggul 4-2. Namun, Sunderland kembali memperkecil ketertinggalan 2 menit kemudian melalui upaya Brobbey. Tim berjuluk kucing hitam itu hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-71 melalui peluang Brobbey dari situasi bola rebound. Namun, Ruben Dias melakukan penyelamatan penting dengan menyapu bola yang mengarah ke garis gawang. City akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-83 melalui Erling Haaland. Gol ini sempat dianulir karena offside, tetapi pemeriksaan VAR membuat gol tersebut dinyatakan sah, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-3 untuk kemenangan Manchester City. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa dirinya lebih senang dengan kemenangan 1-0 dibandingkan 5-3.
3: To be honest, I prefer to win 1-0 than 5-3.
2: Sejujurnya saya lebih suka menang 1-0 daripada 5-3. Tapi sekali lagi, saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Saya tahu betapa hebatnya mereka. Saat tidak menguasai bola, mereka sangat agresif. Saat menguasai bola, mereka memiliki berbagai senjata seperti tendangan bebas dan Brobbey. Jadi saya tahu itu adalah pertandingan yang sulit. Tapi sekali lagi, saya senang karena kami berhasil menemukan cara untuk memenangkan pertandingan ini.
3: There will be no different.
2: Di sisi lain, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, menyebut bahwa peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal.
4: Hard to say, it's a defeat, but
2: sulit untuk dikatakan. Memang ini sebuah kekalahan, tapi kami bangga dengan performa tim ini. Kami menciptakan banyak peluang, mungkin pantas mencetak 2 atau 3 gol lagi. Pertandingannya benar-benar ketat. Di level seperti ini, saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa, peluang sekecil apapun bisa berakibat fatal. Dan mungkin itulah pelajaran yang bisa dipetik hari ini. Hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 15 poin dari 5 pertandingan dan tetap berada di puncak klasemen sementara. Sementara Sunderland menempati peringkat ke-14 dengan 4 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Manchester United harus puas berbagi poin usai bermain imbang 1-1 melawan Fulham pada laga pekan kelima Liga Inggris di Stadion Craven Cottage. Meski tampil mendominasi jalannya pertandingan, Setan Merah justru tertinggal lebih dulu akibat gol bunuh diri dari bek mereka, Lisandro Martinez, pada menit ke-63. Tim tamu baru berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan berkat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Matheus Cunha lewat sepakan kaki kanan di menit ke-89. Hasil imbang ini memperpanjang catatan minor Manchester United yang gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir secara berturut-turut setelah sebelumnya menderita 2 kekalahan. Dengan torehan 5 poin dan dari 5 pertandingan dan kehilangan potensi 10 poin, posisi Manchester United kini terlempar di urutan ke-12 klasemen Premier League. Catatan tersebut sekaligus menyamai rekor start terburuk klub dalam 14 tahun terakhir, persis seperti yang dialami skuad asuhan Louis van Gaal pada awal musim 2014-2015 silam.

Pendengar RRI, Atletico Madrid memenangkan Derby Madrid setelah mengalahkan Real Madrid 2-1 pada pekan ke-7 Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Metropolitano malam tadi. Alejandro Grimaldo membuka keunggulan Atletico melalui penalti pada menit ke-53. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan 6 menit berselang setelah memanfaatkan umpan Giuliano Simeone.

0: Real Madrid hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Antonio Rudiger pada menit ke-89. Namun Atletico mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Beberapa kontroversi terjadi saat Atletico mencetak gol pertama. Dean Huijsen melakukan pelanggaran di kotak penalti saat babak kedua baru berjalan 5 menit. Wasit Miguel Ortiz awalnya memberikan kartu kuning kepada Huijsen sekaligus menunjuk titik putih. Akan tetapi, setelah meninjau kejadian melalui VAR, kartu kuning tersebut dibatalkan dan berubah menjadi kartu merah langsung. Hal ini membuat manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, naik pitam. Pada sesi jumpa pers, Mourinho memprotes keras kepemimpinan wasit.
1: Yang pasti sangat senang adalah panitia penunjukan wasit yang prosesnya memang sangat aneh. Hal pertama adalah bahwa seminggu sebelum pertandingan Anda sudah tahu siapa wasitnya. Padahal seperti yang mereka katakan kepada saya, seharusnya baru diumumkan 24 jam sebelumnya. Tapi seminggu sebelumnya Anda sudah tahu siapa wasitnya. Lalu mereka menunjuk seorang wasit yang berusia 41 tahun dan tidak memiliki pengalaman internasional. Karena tentu saja bukan karena dia adalah wasit yang hebat. Akibatnya, pria malang itu datang ke sini dan tidak mampu mengatasi tekanan.
0: Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid naik ke posisi kedua dengan 16 poin dari 7 laga. Sementara Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan koleksi 15 poin dari jumlah pertandingan yang sama.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pedro Acosta meraih kemenangan perdana MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di sirkuit Red Bull Ring malam tadi. Liliana Dea melaporkan.
1: KTM conquer Spielberg and Pedro Acosta is a first time race winner in MotoGP.
2: Pedro Acosta mencetak kemenangan perdana di kelas MotoGP setelah menjuarai Grand Prix Austria 2026 tadi malam. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu mengalahkan Jorge Martin di sirkuit Red Bull Ring dengan keunggulan 1,2 detik. Balapan berlangsung ketat sejak awal sebelum Acosta mulai merangsek ke barisan depan. Ia melewati Ai Ogura dan Marco Bezzecchi sebelum menyalip Martin pada lap ke-9 untuk merebut pimpinan balapan. Pembalap Spanyol itu mampu menjaga ritmenya hingga melewati garis finish di posisi terdepan. Martin menyusul di posisi kedua, diikuti Bezzecchi di tempat ketiga, serta Ogura dan Marc Marquez yang melengkapi lima besar. Usai balapan, Acosta mengaku kemenangan di Austria terasa semakin emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Ia juga menyoroti perjuangan tim yang sempat mengalami kesulitan untuk bersaing pada musim lalu.
3: Yeah, I mean, even it's more emotional to do it in.
4: Kemenangan ini terasa lebih emosional karena diraih di markas KTM dan Red Bull. Saya sangat bahagia untuk mereka dan juga diri saya sendiri karena kami sempat mengalami banyak kesulitan. Mereka juga mengalami masa sulit pada musim lalu, bahkan untuk terus bersaing di kejuaraan. Akhirnya mereka mampu keluar dari kondisi sulit tersebut, sementara kami berhasil memulihkan kembali potensi motor ini. Itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa selain mengucapkan terima kasih. Perjalanan untuk sampai ke titik ini sangat panjang, tetapi kami tentu akan menikmati momen seperti ini.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish kedua meski mengawali balapan dari pole position. Pembalap Aprilia itu sempat memimpin sebelum Acosta mengambil alih posisi terdepan pada lap ke-9. Martin mengakui kecepatan Acosta membuatnya sulit mengejar kemenangan di Austria. Meski demikian, ia menilai posisi kedua menjadi hasil maksimal yang bisa diraih dalam balapan tersebut.
5: Yeah, for sure one of the best weekends of the season.
4: Ini jelas menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini. Cukup mirip dengan Silverstone. Saya meraih pole position dan kemenangan sprint, tetapi kecepatan saya belum cukup untuk memenangi balapan utama. Menurut saya, Pedro hari ini berjuang dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kemenangan. Jadi posisi kedua adalah hasil maksimal yang bisa saya raih.
5: I think second position was the maximum.
2: Hasil MotoGP Austria membuat Martin semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP. Martin kini mengoleksi 306 poin, unggul 12 angka dari Marc Marquez yang berada di posisi kedua. Persaingan perebutan gelar juara dunia pun diprediksi akan semakin memanas jelang balapan di luar Eropa yang akan dimulai dengan MotoGP Jepang 2 pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, karateka putri Indonesia Lika Al-Humaira Lubis menyumbangkan medali perunggu keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Lika meraih perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimay Orozeliva 6-1 pada perebutan tempat ketiga nomor komite putri di atas 68 kg. Pertandingan berlangsung di Toyohashi Gymnasium Aichi, Jepang. Lika tampil efektif dan memastikan kemenangan 6-1 untuk mengamankan posisi ketiga. Namun ia mengaku sempat gugup pada babak semifinal yang membuatnya tidak bermain lepas demi raihan tiket final.
1: Perasaannya tentunya saya bersyukur masih bisa menyumbangkan medali untuk Indonesia walaupun belum bisa berdiri di podium tertinggi. Tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih medali. Kalau pressure tuh mungkin ada di semifinal ya, karena sebenarnya kalau target pribadi saya bisa melaju ke babak final. Jadinya saya tegang sendiri, gugup sendiri, dan akhirnya mainnya kurang lepas. Jadinya nggak bisa maju ke babak final. Tapi untungnya di bronze medal bisa setting ulang lagi diri sendirinya, bisa setting ulang moodnya lagi dan bisa main lebih lepas dibandingkan semifinal pas di bronze medal.
0: Medali perunggu ini menjadi podium bagi Lika dalam debutnya di Asian Games. Sebelum berlaga di Jepang, karateka berusia 21 tahun itu mengaku sempat terbebani target emas. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Lika yang menjalani debut di Asian Games 2026. Sebelumnya, karateka asal Sumatera Utara itu menargetkan medali emas pada nomor yang diikutinya. Lika juga datang ke Asian Games 2026 dengan modal gelar juara Asia pada Asian Karate Federation atau AKF Senior Championship 2026.

0: Pecinta olahraga, kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan raihan 1 medali perak dan 4 perunggu. Kemarin, Chef de Mission Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu, menyebut capaian tersebut sebagai satu hal yang signifikan. Dirinya berharap konsistensi dan ritme yang sudah dibangun sejak hari pertama setelah pembukaan Asian Games ini terus berlanjut hingga penyelenggaraan selesai. Terlebih, terdapat beberapa cabang olahraga yang sudah masuk ke fase babak selanjutnya.
1: Kita cukup surprise ya, karena memang hari ini itu dulangan medali yang kita peroleh itu cukup signifikan. 1 perak, kemudian 4 perunggu. Pada ajang Asian Games ini, cabang-cabang olahraga seperti tekbal, ya kan, kemudian apa soft tennis itu memberikan kejutan-kejutan, ya. Jadi kita cukup surprise dan kita happy banget. Mudah-mudahan sih kedepannya konsistensi ritmenya ini bisa tetap berkesinambungan, karena juga kita monitor ada beberapa pertandingan-pertandingan cabang olahraga yang sudah mulai masuk quarter, ya kan, yeah, dan semifinal. Jadi artinya ini peluang kita untuk kembali mendapatkan medali cukup baik. Tetapi memang yang masih kita tunggu, harapannya kita bisa segera untuk bisa mendapatkan medali emas.
0: Optimisme untuk mendapatkan emas juga datang bersama dukungan langsung dari pemerintah. Todo Tua mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memonitor perjuangan kontingen Indonesia di Aichi Nagoya. Todo Tua juga meminta atlet yang belum bertanding untuk tidak memikirkan persoalan non-teknis. Karena menurutnya, koordinasi dengan OCHA, kemudian Inagok, dan pihak tuan rumah terus dilakukan dan berbagai kendala yang muncul pada fase awal secara bertahap mulai tertangani. Sementara itu, info terkini dari Asian Games 2026, atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo meraih medali perunggu nomor Changguan Putri pada Asian Games 2026 di Aichi Prefectural Martial Arts Hall hari ini. Eugenia membukukan nilai 9,706 untuk menempati peringkat ketiga setelah mencatat nilai 5 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, dan 2 untuk tingkat kesulitan. Ini adalah medali pertama Eugenia dari Asian Games setelah pada Asian Games Hangzhou 2023, ia hanya bisa menempati peringkat ke-6.
2: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menutup rangkaian pertandingan tandang dengan hasil positif. Pangeran Biru berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026-2027 malam tadi di Stadion Gelora Bumi Kartini. Senti Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup rangkaian 3 pertandingan tandang dalam 17 hari dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara kemarin malam, Persib berhasil mengalahkan tuan rumah Persijap Jepara dengan skor 2-1. Dalam pertandingan tersebut, Persib sebenarnya harus tertinggal lebih dulu. Tuan rumah membuka keunggulan melalui Jose Antonio Ruiz Lopez dari titik penalti pada menit ke-12. Namun Persib merespon cepat, Tom Haye berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-21 melalui sundulan, sekaligus membuat skor menjadi 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Persib terus meningkatkan tekanan. Hasilnya, William Barros Pereira mencetak gol pada menit ke-55 melalui santekan di dalam kotak penalti. Gol tersebut membawa Persib berbalik unggul 2-1. Persib bahkan harus menempuh perjalanan sekitar 13 hingga 14 ribu kilometer dalam kurun waktu 17 hari. Setelah menghadapi FC Seoul di Korea Selatan pada 16 September, skuad Persib kembali ke Indonesia dan langsung bersiap menghadapi Persijap. Sehingga pelatih Persib Igor Tolik mengakui perjalanan panjang tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Namun ia puas karena perjuangan para pemain berbuah 3 poin. Akhirnya saya merasa senang setelah saya rasa menempuh perjalanan 13.000 atau 14.000 kilometer dalam 17 hari terakhir. Dan melakoni 3 pertandingan, kami mengakhiri dengan 3 poin. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menilai kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, meski kondisi fisik tim belum sepenuhnya ideal setelah perjalanan dari Korea Selatan.
2: Berarti kalau bilang cukup jauh dan wasalam padat. Kita tahu setiap tim seperti sulit, musim lalu kita tidak bisa menang. Saya bangga dengan tim Kepolos, walaupun capek, walaupun jauh, walaupun fasilitas kurang, kita datang ke sini dengan attitude sangat baik.
1: Klok juga menyebut perjalanan dari Korea Selatan menuju Indonesia memakan waktu sekitar 13 jam. Kondisi tersebut membuat persiapan menghadapi Persijap menjadi cukup terbatas. Meski demikian, Persib mampu menunjukkan mentalitas dan karakter untuk bangkit setelah tertinggal lebih dahulu. Sementara itu, dengan tambahan 3 poin, Persib kini berada di posisi kelima dengan mengoleksi 6 poin dan melanjutkan langkah positifnya di awal Super League 2026-2027 sekaligus menutup rangkaian tur tandang dengan kemenangan.

0: Sementara itu Persela Lamongan menang dramatis 1-0 atas Persiba Balikpapan berkat gol tunggal Juninho Cabral pada menit ke-87 di Stadion Surajaya Lamongan. Farid Regi melaporkan.
1: Persela Lamongan sukses meraih kemenangan tipis 0-1 atas tuan rumah Persiba Balikpapan dalam lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Gol tunggal kemenangan Persela baru tercipta menjelang laga berakhir lewat sundulan Juninho Cabral pada menit ke-89. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengakui lawannya mampu menerapkan pertahanan yang sangat rapat. Kondisi tersebut membuat anak asuhnya kesulitan menemukan ruang untuk mencetak gol. Selain pertahanan Persiba, Bima menyebut pertandingan pada malam hari juga menjadi pengalaman berbeda bagi Persela. Namun ia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kesulitan timnya dalam mencetak gol.
2: Karena memang ini pertandingan pertama kita di malam hari juga, Persiba juga pasti adaptasi berbeda dan kita memang agak kesulitan di depan. Kita lakukan kombinasi tapi tidak terjadi gol dan saya pikir ini membuat kita semakin makin tertekan karena kita tidak bisa cetak gol di menit awal di gol pertama tetap 0-0. Tapi saya menghargai kerja keras pemain semua. Saya bilang waktu di ruang ganti 45 menit masih bisa. Oleh sebab itu saya terima kasih kepada pemain semuanya bisa mencuri gol di menit akhir dan tentunya tidak lupa juga.
1: Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman menyoroti kondisi fisik pemain yang menurutnya menjadi salah satu pekerjaan rumah Persiba.
3: Tapi yang terjadi tadi Persela bermain sangat baik, ya mereka tidak terpancing dengan cara kita bermain sehingga Persela lebih banyak menguasai jalannya pertandingan. Tapi yang paling penting adalah masalah fisik yang sangat menentukan. Kita tahu persiapan kami sangat pendek. Jadi selalu kita kemasukan dari pertandingan sebelumnya juga seperti itu. Di menit-menit akhir selalu fisik kita turun jauh.
1: Hasil ini membuat Persela Lamongan kini mengoleksi 5 poin dari 2 kemenangan. Sementara Persiba Balikpapan masih belum mampu meraih poin dari 2 laga yang telah dijalani. Farid Raki melaporkan.

0: Sementara itu, Semen Padang FC ditahan imbang tamunya PSIS Semarang dengan skor 1-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi malam tadi. Gol di menit akhir, skuad Laskar Mahesa Jenar memaksa Kabau Sirah berbagi poin. Hans Primananda melaporkan.
1: Harusnya kita dapat 3 poin, tapi malam ini kita nggak dapat poin 3 poin, kita cuma dapat 1 poin.
2: Semen Padang FC gagal mengamankan poin penuh saat meladeni tamunya PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 tadi malam. Bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Kabau Sirah harus puas berbagi angka setelah gol Igor Cukovic menit ke-8 mampu dibalas kapten tim PSIS Semarang Hari Nur Yulianto jelang akhir pertandingan. Usai laga, pelatih kepala Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengamankan 3 poin meski unggul lebih dulu. Ia tidak menampik sejumlah keputusan wasit mempengaruhi jalannya laga, namun timnya cukup beruntung tidak kebobolan lebih banyak gol berkat penampilan apik kiper muda Ikram Al-Ghifari yang tampil cemerlang.
1: Target kita gagal. Oleh sebab itu, nanti akan kita evaluasi. Dua tim main terlalu luar biasa ya. Cuma saya sedikit kecewa dengan wasit itu. Ada beberapa keputusan yang tidak seimbang. Ikram anak muda, masih muda 2006 ya. Dan dia performanya cukup bagus. Pesan saya cuma satu, dia tetap berbumi.
2: Sementara itu, pemain sayap Semen Padang FC Ilham Pratama mengatakan seluruh pemain telah menjalankan strategi permainan dan bermain lebih kompak. Namun, hasil akhir belum seperti yang mereka harapkan.
3: Ya, kalau permainan semua sudah bermain dengan bagus, secara tim juga sudah kompak, mungkin soal rezeki lagi. Dan semoga pertandingan berikutnya kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Hasil imbang ini membuat Kabau Sirah mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup A. Raihan poin ini sejatinya identik dengan koleksi PSIS Semarang, namun Laskar Mahesa Jenar berhak menduduki peringkat yang lebih tinggi berkat keunggulan selisih gol. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, tim Persis Solo meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Solo malam tadi. Tim berjuluk Laskar Sambar Nyawa menang dengan skor 7-0. Edwi Puryono melaporkan.
4: Bernard ambil ancang-ancang, wasit sudah bersiap-siap, Yongki Pratama untuk meniup, memberikan free kick, kita nantikan dengan kaki kanan tampaknya, Bernard ambil ancang-ancang konsentrasi, kita nantikan dengan kaki kanan, masuk, gol! Gol perdana Persis di kandang sendiri, di Liga Pegadaian Championship 2026-2027.
5: Saudara, mendapatkan dukungan dari sekitar 7.000-an supporternya, tim Persis Solo meraih hasil impresif mengawali laga perdana sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PSBS Biak di Stadion Manan Solo tadi malam. Laskar Sambar Nyawa menang telak dengan skor 7-0. Pesta gol Persis Solo diawali pada menit ke-4 saat Bernard Henry sukses mengeksekusi penalti ke gawang PSBS yang dikawal M. Ilham. Gol demi gol terus berlanjut hingga tambahan 2 gol di babak pertama melalui Theodore Ivan dan Bernard Henry. Babak kedua, dominasi anak asuh pelatih Ricky Nelson terus berlanjut hingga mampu menambah 4 gol. 2 dihasilkan Bernard Henry dan 2 gol lagi melalui Bryce Oliver Harry. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nelson mengaku puas jika melihat skor akhir di mana skor telak 7-0 menjadi modal untuk menuju ke laga berikutnya. Namun dari sisi permainan, para pemain masih perlu banyak perbaikan, terutama meminimalisir kesalahan mulai dari passing, kontrol, fokus hingga finishing. Kendati demikian, kemenangan di laga perdana tetap disyukuri dan pihaknya berharap grafik permainan semakin membaik, terutama untuk laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada pekan ketiga.
6: Kalau puas, tentu untuk pertandingan ini puas, tapi ini saya pribadi merasa belum cukup. Karena ya kita tahu bahwa biar dengan pemain muda, pemain EPA, cara individu mereka pasti di bawah.
0: Mendengar dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Just Music.

adalah kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki. Anda akan memiliki lebih banyak. Jika Anda tidak bersyukur, Anda tidak pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kendari. Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta beritasnya.
1: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
2: Apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta komitmen untuk menjalin kerjasama ini.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Realisasi penyerapan gabah Bulog Bau-Bau telah lampaui target tahunan. Imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen antar pihak perkuat pengawasan orang asing. Kedua informasi tersebut akan kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 21 September 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Afriansah.
1: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
3: Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Jadi cabang Bau-Bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu, Pak, 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
3: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arif mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton, dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung, serta kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.
1: Mereka banyak tidak tahunya mereka habis menanam siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kami adakan sosialisasi jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
3: Arif mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air 14% dapat dibeli Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Bulog Bau-Bau optimis dapat mengejar target penyerapan jagung melalui kerjasama dengan Polri. Dukungan tersebut dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong program penanaman jagung dengan target 1 hektar setiap desa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Buton Selatan memperkuat pembangunan di Pulau Siompu dengan mendorong percepatan kehadiran listrik 24 jam dan pembangunan infrastruktur jalan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Hairul Mulku.
4: Sehingga Siompu Barat ini dalam program jangka pendeknya sudah akan menyala selama 24 jam.
5: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen mewujudkan pembangunan di Pulau Siompu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan listrik dan peningkatan infrastruktur jalan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laode Harwanto, mengatakan pemerintah daerah bersama DPRD Buton Selatan telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Melalui program jangka pendek tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengalokasikan pengadaan 2 unit mesin pembangkit dengan kapasitas masing-masing 500 kVA. Harwanto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan kawasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Siompu selama 24 jam.
4: Sehingga Siompu Barat ini dalam program jangka pendeknya sudah akan menyala selama 24 jam. Dan ini kemudian akan dihybrid, akan digabungkan dengan program PLTS yang kami sama-sama berjuang, pemerintah bersama DPR, sehingga nanti ini bisa listrik di Siompu Barat ini bisa terpenuhi selama 24 jam.
5: Selain sektor kelistrikan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Harwanto mengingatkan pembangunan jalan di Siompu dan Siompu Barat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran daerah dan hasil pembahasan bersama DPRD. Pemkab Busel juga masih memperjuangkan tambahan anggaran melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD. Jika dukungan anggaran tersebut terrealisasi, pemerintah berharap pembangunan jalan di wilayah Siompu dapat dituntaskan secara lebih menyeluruh.
4: Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Siompu Barat bahwa pembangunan jalan ini kita lakukan secara bertahap. Bersama DPR itu diputuskan bersama, tahun ini adalah sekian kilo, tahun depan juga demikian. Dan di anggaran perubahan juga ini kami anggarkan. Tetapi ada satu anggaran yang kami lagi berjuang keras itu bersama DPR, yaitu melalui program IJD. Ya, kalau ini IJD masuk, berarti secara keseluruhan dari Siompu Barat itu bisa sudah jalannya bisa mulus.
5: Harwanto yang hadir pada acara puncak Metaua Masyarakat Desa Biwinakili, Kecamatan Siompu, juga menegaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar LPP RRI Kendari pada 17 hingga 19 September 2026 resmi berakhir. Kesuksesan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya sponsor dan media partner yang turut berkontribusi mensukseskan seluruh rangkaian acara. Sebagai bentuk apresiasi, RRI Kendari menyampaikan special thank you sponsorship dan media partner kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan RRI Fest 2026. Berbagai kegiatan mewarnai pelaksanaan RRI Fest 2026, mulai dari bazar UMKM, gerakan pangan murah, cek kesehatan gratis, lomba mewarnai, fashion show anak, jalan sehat, hingga rangkaian Bintang Radio 2026. Dukungan sponsor dan media partner dinilai turut memperluas jangkauan informasi sekaligus menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat dinikmati masyarakat di Kota Kendari. Kepala LPP RRI Kendari bersama seluruh jajaran menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh sponsor, media partner, komunitas, instansi pemerintah, pelaku UMKM, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam RRI Fest 2026. RRI Kendari berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan ke depan, sekaligus memperkuat peran RRI sebagai media publik yang hadir dan dekat dengan masyarakat. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau tekankan pentingnya dukungan keluarga dalam penanganan kesembuhan ODGJ. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan WAOD Nurliani.
6: Faktor lingkungan di sekitar dia ini sangat penting untuk mendukung dia sampai dia kembali.
7: Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ memiliki peluang untuk pulih dan kembali menjalani aktivitas di tengah masyarakat. Namun proses tersebut tidak hanya bergantung pada pengobatan, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan terdekat. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Zaidudin Ishak. Ia menjelaskan pihaknya pernah menangani pasien dengan kondisi gangguan jiwa berat yang kemudian menunjukkan perkembangan positif setelah mendapatkan penanganan. Ia menceritakan terdapat pasien yang sebelumnya mengalami kondisi berat hingga membahayakan diri sendiri. Pasien tersebut kemudian dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan. Setelah kondisinya membaik, pasien kembali ke Bau-Bau dan mendapatkan pemantauan serta pengobatan melalui layanan kesehatan. Selanjutnya pasien tersebut, kata Zainuddin, bahkan mampu mengkonsumsi obat secara mandiri, mengambil obat sendiri di puskesmas, hingga akhirnya dinyatakan dapat lepas dari obat dan kembali bekerja. Namun kondisi tersebut kemudian kembali memburuk. Setelah ditelusuri, terdapat persoalan dalam lingkungan keluarga yang menjadi salah satu faktor pemicu kekambuhan.
6: Ada kasusnya kita itu, yang kita tangani, itu sudah sembuh sama sekali. Dari paras betul, dari sudah membahayakan nyawanya sendiri, mau bunuh diri ya, mohon maaf. Kemudian sampai kita tangani, rujuk rumah sakit jiwa, kemudian kondisinya membaik, sampai dia lepas obat dan sudah bekerja, sudah produktif. Tiba-tiba laporan lagi bahwa kolaps lagi. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ada faktor keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini ya. Ada perlakuannya apa begitu yang dia teringat lagi langsung lagi parah. Jadi harus memang dukungan orang-orang dekat ini itu harus sangat penting ya, keluarga dalam hal ini.
7: Pengalaman tersebut menurut Zainuddin menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan ODGJ tidak berhenti ketika pasien keluar dari fasilitas kesehatan. Dukungan keluarga menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi pasien agar tetap stabil. Untuk itu Zainuddin mengajak keluarga tidak menjauhi dan memberikan perilaku yang dapat memperburuk kondisi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pendampingan secara berkelanjutan diperlukan agar pasien yang telah mendapatkan perawatan dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih mandiri di tengah masyarakat. Diketahui catatan Dinas Kesehatan Bau-Bau hingga Juli 2026 terdapat 291 kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dari jumlah tersebut, kasus didominasi pasien dengan gangguan skizofrenia atau gangguan mental berat dan kronis yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan serta berperilaku. Wade Nurliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen antar pihak perkuat pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heli Diawati Kadir.
8: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Wakatobi Khairil memberikan apresiasi atas komitmen yang telah terjalin antar pihak dalam upaya memperkuat pengawasan keberadaan seluruh aktivitas warga negara asing di wilayah Wakatobi. Ia menegaskan pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas imigrasi atau instansi pemerintah semata. Keberhasilan menjaga ketertiban hukum dan keamanan wilayah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat desa.
2: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta komitmen untuk menjalin kerjasama ini. Tetapi dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang nyata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sinergi yang kita bangun dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8: Menurut Khairil, dengan melibatkan seluruh elemen mulai dari pemerintah daerah, kecamatan hingga aparat dan warga di tingkat desa, sistem pengawasan akan berubah menjadi pengendalian bersama yang tangkap. Setiap potensi pelanggaran hukum, penyalahgunaan izin tinggal maupun aktivitas yang tidak sesuai aturan dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti secara cepat di lapangan. Dengan pola pengawasan kolaboratif diharapkan, pengelolaan keimigrasian di Wakatobi berjalan lebih efektif, teratur, dan mampu mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku.
0: Saudara, tradisi Meta Ua Bina Wakili di Kecamatan Siompu, Buton Selatan, tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong tradisi ini masuk dalam kalender pariwisata daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Mulku.
9: Kegiatan ini tahun harus menjadi agenda provinsi. Ya.
5: Tradisi adat Metaua masyarakat Bina Wakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan didorong menjadi bagian dari kalender pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tradisi yang melibatkan 6 desa tersebut dinilai memiliki kekuatan budaya dan nilai gotong royong yang dapat menjadi daya tarik wisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara Muhammad Ridwan Badala mengatakan semangat masyarakat dalam menjaga tradisi Metaua menunjukkan kekuatan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. 6 desa bersatu dalam satu kegiatan adat dinilai mencerminkan semangat kebersamaan yang semakin penting untuk dipertahankan. Menurutnya, Metaua tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan masyarakat, tetapi dapat dikembangkan menjadi agenda pariwisata yang terencana. Ridwan Badala menjanjikan kegiatan adat yang selama ini diselenggarakan masyarakat desa akan masuk dalam kalender event provinsi dengan dukungan anggaran di tahun 2027.
9: Kegiatan ini tahun depan harus menjadi agenda provinsi. Ya. Pak Amali, saya bawa kaget saya, saya bawa kaget saya, Pak Amali. Tahun yang kita akan tahun depan kita anggarkan. Nah, kemarin kami sudah anggarkan kurang kasih, tahun depan kita anggarkan di dua kegiatan di Buton Selatan. Yaitu saya tawarkan mungkin di sini, Museum Expo di sini mungkin Museum Expo. Ya. Di dalamnya ada festival-festival, ya. Di dalamnya ada kegiatan adat yang
5: Ridwan Badala menilai pembangunan pariwisata Buton Selatan tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis destinasi. Buton Selatan memiliki kekayaan bahari, budaya, sejarah, serta sejumlah pulau dan kawasan pesisir yang dapat dikembangkan menjadi satu kesatuan paket wisata. Khusus Siompu, kekuatan tersebut dapat diperkuat dengan mengemas tradisi adat, sejarah masyarakat, serta potensi wisata bahari dalam satu narasi destinasi. Dengan pendekatan tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati alam, tetapi juga mengenal sejarah dan kebudayaan masyarakat setempat.
9: Buton Selatan ini punya potensi tiga yang luar biasa. Kita punya perikanan yang luar biasa, terbesar kedua setelah Lumbana di Sulawesi Tenggara. Kemudian kedua, kita punya tempat wisata yang sangat luar biasa, laut dan darat. Kuala Tumbit hanya punya laut, daratnya tidak ada, gunungnya tidak ada. Buton Selatan punya laut dan darat. Siompu juga punya pulau udara yang luar biasa, namanya Kilimas, yang ini menjadi fiskal area yang besar. Kemudian apa? Kita punya budaya yang luar biasa.
5: Dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang lebih terarah, tradisi Metaua diharapkan tidak hanya menjadi wisatawan budaya yang terus dilaksanakan masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata budaya Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku.

cerita utama. Realisasi penyerapan gabah Bulog Bau-Bau telah melampaui target tahunan. Imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen agar pihak perkuat pengawasan orang asing. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra Siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sunarti Mayesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda menjangkau frekuensi kami. Jumpa lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di edisi siar 21 September ya 2026. Kayaknya udah ada yang tidak sabar pengen gabung nih. Kita coba menyapa di belakang telepon ya. Halo Pro Dangdut. Yang paling cantik seperti diriku. Oke, mari kita bungkus. Ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih Bang Albert di Keraton Buton. Katanya pengen yang paling cantik seperti penyiarnya. Saya pilihkan dari siapa ya? Udah deh, tunggu aja kalau gitu ya. Halo Pro Dangdut. Iya, Pandis. Lagunya mau dari siapa? Ah, jangan bilang Karang Cinta lagi ya.
1: Dia tahu keras. Penantian saja. Penantian.
0: Penantian, oke.
1: Anu kan, si siapa? Mas Tuwes kan?
0: Iya.
1: Lagunya buat Mayanti dan operasinya. Lambat juga selalu. Sama keluarga. Semoga rezeki ditambahkan.
0: Amin.
1: Yang banyak mudah.
0: Amin.
1: Ya. Buat Bung Albert tadi, Bung Jul cepat sembuh, Bung Faiz, Bung Andi di Batam, Ucang, Soyang, siapa lagi?
0: Oke.
1: Siapa lagi? Alin. Bagi Rani, Bunda Nur, Bunda Ani, Bunda Tiara.
0: Baik.
1: Semua pendengar Bapak Jawa Salam. Lanjut dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar RRI Bau-Bau juga boleh ya yang ditunggu di WhatsApp. Kalau tidak bisa telepon, kirimkan pesan saja melalui WhatsApp di 0822-5972-2994 dan boleh juga telepon via WhatsApp. Baik, pendengar, ada dua judul lagu untuk kebersamaan kita di sesi kali ini. Nanti hadirkan langsung di ruang dengar Anda. Tapi kayaknya masih ada yang pengen gabung dulu. Kita coba satu lagi deh ya, penelpon kita ya. Ada siapa di belakang sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Sari.
2: Iya.
0: Lagunya, Mbak?
2: Lagunya Manja dari Rita Sugiarto.
0: Manja. Apa kau suka di manja-manja?
2: Manja-manja.
0: Manja, oke. Okay. Lanjut.
2: Iya, salamnya buat Mas Galuh, buatnya Bang Andi, buat Purnama, buat Mbak Rani, buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Mbak Yanti.
0: Iya,
2: Mbak Yanti, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Kami hadirkan lagu yang sudah direquest berikut ini ya, pendengar. Stay terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Diam adalah lebih baik daripada mengucapkan kata-kata yang tanpa makna. Pitagoras.

0: Terima kasih untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang masih setia juga monitor kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk kebersamaan kita di edisi kali ini sampai jam 4 sore ya. Jadi silakan untuk pendengar yang mau merequest lagu-lagu dangdut kesayangan, di sini tempatnya. Mau lagu dangdut jadul, lagu dangdut masa kini, boleh Yanti hadirkan spesial untuk Anda. 0822 5972 2994, atau boleh juga hubungi kami di 0402 282 3994. Baik pendengar RRI Bau-Bau, Yanti juga mau menyapa nih pendengar yang saat ini lagi monitor kami di RRI Digital. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas ya. Apalagi hari ini kan awal pekan, hari Senin harus tetap semangat dong pendengar. Tapi boleh hiburannya kita dengerin lagu-lagu dangdut. Ya pendengar, di WhatsApp juga boleh ya, kirim pesan Anda di WhatsApp kami. Jika tidak punya waktu untuk telepon langsung, boleh japri aja pendengar. Oke, ada penelpon, kita coba menyapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sore, Mas Galuh. Semangat sekali Mas Galuh ya.
1: Oh iya, jelas dong.
0: Mau request lagunya siapa?
1: Ini lagunya ini adalah Irfan Mansur ya.
0: Judul?
1: Cuma Kamu. Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu di sisiku.
1: Iya dong, ya dong.
0: Cuma Kamu, oke. Lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga dia selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal. Ya,
0: baiklah.
1: Terus ada Bang Habib, Bang Tegar, dan semua yang lagi monitor. Buat yang siar sama prakornya, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, peringkat RRI Bau-Bau, ada Mas Galuh yang sudah bergabung. Yang lainnya juga yang ditunggu ya. Imam S. Arifin dengan judulnya Cuma Kamu. Ini yang featuring atau duet sama Nana Mardiana, nanti kami hadirkan. Oke deh, sembari kita tunggu penelpon lainnya, gimana kalau kita choose aja ke lagu yang sudah direquest.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon lagi ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita, goyang-goyang yuk.
0: Wih, semangatnya dengan siapa di mana nih?
1: Bung Benijo di Manado.
0: Bung Benijo di Manado, lama tak jumpa ya.
1: Ah, dengan Mbak Yanti ya?
0: Iya.
1: Ah, lama tak jumpa juga, memang agak-agak sibuk kali ini. Coba-coba.
0: Begitulah kehidupan di, kadang sibuk, kadang lowong.
1: Ah, itu dia.
0: Oke deh, lagunya siapa nih Bang?
1: Lagunya ada lagu apa-apa?
0: Lagu dangdut, terserah. Mau judul apa?
1: Oh, kita coba dari apa ya? Mama Minta Pulsa aja.
0: Apa judulnya?
1: Mama Minta Pulsa.
0: Mama Minta Pulsa?
1: Iya, iya.
0: Aduh, janganlah nampak kerenya.
1: Dan cuma lagu.
0: Oh gitu. Oke deh, Mama Minta Pulsa. Ya, lagunya buat siapa?
1: Dengan itu siapa? Aku lupa itu.
0: Siti Badriah ini adanya.
1: Ah, Siti Badriah, benar-benar. Oke, Mbak Yanti yang tugas ya. Tetap semangat, terberkati. Tetap dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentunya ya. Salam sehat, salam untuk keluarga tentunya. Kita menyapa ini sebanyak yang lewat mungkin, Kang. Ada Sari di Banjarmasin. Ada Purnama Sari juga di Sulawesi Barat. Ada Pak Andi di Batam. Ada Farid dari Palu juga ya. Sehat. Ada Pak Widi Made di Tokyo.
0: Oke.
1: Dan seluruh fans aja.
0: Baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Benijo, terima kasih. Oke deh pendengar, ini ada Siti Badriah, Mama Minta Pulsa katanya. Pulsa berapa sih? Lucu ya judulnya, nanti kita dengerin sama-sama lagunya. Dan untuk yang lainnya bisa berpartisipasi juga di 0402-282-3994 dan 0822-5972-2994.

0: lanjut lagi ya pendengar di Prodang Dut. Dangdut adalah kita. Halo. Halo. Iya, siapa di mana nih?
1: Andi.
0: Eh, kok balik lagi?
1: Tadi yang mau masuk.
0: Ada nih yang mau masuk. Langsung aja ke lagunya, singkat padat.
1: Lagunya ya Rindu Berat.
0: Rindu Berat. Oke, terima kasih. Ya. Penelpon lainnya, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Angko ya?
2: Ya.
0: Lagunya siapa, Bang?
2: Dari Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin udah tadi?
2: Oh, udah. Kalau Maggie Z?
0: Maggie Z belum.
2: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu. Bungkus.
2: Ya, ya dibungkus.
0: Lanjut.
2: Pertama buat Yanti bersama Operator. Sehat selalu dalam menjalankan tugas dan semua penggemar RRI Subang di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Ya. Satu penelpon lagi deh biar kita akhiri ya. Satu penelpon, satu lagu lagi. Kita ke WhatsApp masih kosong sih ya. Oke deh, kita next ke lagunya aja. Kalau gitu nanti satu lagunya yang ditambahkan ya untuk mendengar setia RRI Bau-Bau. Dan juga untuk yang lagi stay di Prodangdut, jangan kemana-mana karena program-program spesial lainnya masih akan hadir di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di Captain sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin sebagai founder dari Sukarelawan Hijau Bau-Bau atau biasa disingkat SHB. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Tahukah Anda, bunga matahari selalu mengikuti arah matahari. Alasan bunga matahari mengikuti cahaya matahari adalah karena bunga matahari atau Heliotus annus bersifat heliostropis, yang mana akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh hormon auksin yang merupakan hormon pertumbuhan yang menyebabkan bunga matahari bergerak ke arah sinar matahari. Namun begitu, bunga matahari yang telah mekar sempurna tidak bersifat heliotropis dan hanya akan menghadap ke timur, yakni ke arah di mana matahari terbit.

0: terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik
1: Pukul
0: Indonesia.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
0: Tetap di udara.
2: Remah Saripati Maju. Liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1 RRI Kendari. Jumpa lagi untuk sore hari ini dalam sajian berita Gemas Saripati Maju, edisi Selasa 18 September 2020.

0: edisi 21 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 8 kecamatan dari RRI Kendari, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
1: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
2: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
1: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
2: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Dari RRI Kendari kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu.
3: Iya, terima kasih rekan Sofi.
0: Silakan informasi
3: Angka Anda. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Buol ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan klinik ke sosial.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
5: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSGI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya, gampang rentan mendapatkan infeksi menular, dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya, tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari RRI Toli-Toli kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Yanti. Selamat sore Yanti.
6: Selamat sore Sofi.
0: Baik, silakan informasi dari Kota Bau-Bau.
6: Ya, pendengar, kami sampaikan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
7: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
8: Perum Bulog Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten manajer pengadaan dan operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Jadi cabang Bau-Bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu Pak 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
8: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arif mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton, dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung, serta kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.
7: Mereka banyak tidak tahunya mereka habis menanam siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kemarin kami adakan sosialisasi. Jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
8: Arif mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air 14% dapat dibeli Rp6.400 per kilogram, sedangkan kadar air di atas 14% dihargai Rp5.500 per kilogram. Bulog Bau-Bau optimis dapat mengejar target penyerapan jagung melalui kerjasama dengan Polri, Dukungan tersebut dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong program penanaman jagung dengan target 1 hektar setiap desa. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali ke RRI Kendari bersama rekan Sofi.
0: Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu bersama Maria Immaculata. Selamat sore, Assalamualaikum.
9: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan informasi dari RRI Palu.
9: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk mengoptimalkan bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di kota Palu dan sekitarnya. Laporan selengkapnya bersama Susanti Akataba.
10: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulu Tenggo Noven N. Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
11: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini. Sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
10: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
9: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Kendari bersama Sofi. Sofi.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang berada di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone bersama Sri Ulfa. Assalamualaikum, selamat sore.
12: Waalaikumsalam rekan Sofi, selamat sore.
0: Baik, silakan langsung informasi dari RRI Bone.
12: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Bone untuk Gema Saripati hari ini, ASN Bone yang buang sampah sembarangan terancam denda hingga 5 juta rupiah. Selengkapnya akan dilaporkan Suryani Arifin.
13: Mulai 1 Oktober mendatang, aparatur sipil negara yang nekat membuang sampah sembarangan akan dijatuhi denda hingga sanksi administratif. Penerapan aturan ketat ini ditujukan agar para ASN bisa menjadi contoh dan teladan langsung bagi masyarakat dalam mengelola sampah harian di area publik. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa disiplin lingkungan harus dimulai dari jajaran pemerintahan terlebih dahulu sebelum diterapkan secara luas ke warga. Untuk mengawasi kebijakan ini, personil Satuan Polisi Pamong Praja akan disiagakan secara ketat di berbagai titik lokasi. Merujuk pada peraturan daerah tahun 2013, ASN yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan dikenakan denda finansial hingga 5 juta rupiah. Selain itu, Pemkab Bone juga menyiapkan denda administratif.
14: Kalau pegawai yang membuang sampah di sembarangan tempat, pegawai Bone, Pemda Bone, bersamaan dengan surat pengunduran diri dari jabatan dan dendanya. Bersamaan, tangan kiri denda, tangan kanan SP3 dan nonjok. Iya, menjadi contoh Pak, pegawai dulu.
13: Melalui langkah preventif dan penindakan ini, pemerintah Kabupaten Bone optimis dapat menekan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran lingkungan di seluruh wilayah.
12: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Sofi di RRI Kendari.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama dalam sajian berita Gemah Saripati Maju untuk sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana menemui rekan Yuni. Assalamualaikum, selamat sore.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Iya Yuni, silakan langsung informasinya dari RRI Ampana.
16: Baik, terima kasih rekan Sofi. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelanggan PDAM Ampana yang mengeluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Laporan selengkapnya oleh
17: pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
18: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
17: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan, saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
19: Kepada seluruh masyarakat, khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu, ya kan kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
17: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
16: RRI Ampana, kembali ke rekan Sofi di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju menemui rekan Abdul Hamid. Selamat sore.
20: Selamat sore rekan Sofi.
0: Baik, informasi dari RRI Mamuju, silakan.
20: Baik, terima kasih. Dari RRI Mamuju menghadirkan paket wawancara bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait dengan antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Wawancara selengkapnya dipandu Marhadi Umar.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita simak wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, antrian BBM yang terjadi di beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Ya baik Bu, antrian BBM yang sudah menggular di SPBU di Mamuju saat ini, tanggapan Ibu bagaimana?
22: Iya, antrian BBM kami pemerintah, saya ya, itu sudah banyak menandatangani permohonan tambahan BBM dari SPBU yang ada di Kabupaten Mamuju. Hanya mungkin memang karena kan harga Dexlite dan Pertamax yang semakin mahal, sehingga ini kemampuan masyarakat mungkin, jadi mereka beralih ke yang subsidi, sehingga ya itulah mungkin yang mempengaruhi. Kalau selama ini pakai Pertamax tapi karena mahal, atau pakai Dexlite karena mahal, sehingga ya sudahlah kita pakai yang subsidi dulu gitu. Nah itulah mungkin yang salah satu mempengaruhi antrian BBM yang ada di Kabupaten Mamuju. Tapi kami berusaha dengan semua stakeholders, terutama teman-teman dari kepolisian, untuk menindaki apabila ada SPBU yang tidak mematuhi aturan, ada yang melayani jerigen atau apa itu apa itu yang dimodif, kendaraan yang dimodif, dan menurut laporan sudah di, ini katanya sudah di apa, dibatasi ya. Jadi pembelian jadi nggak ada yang sampai ini gitu kan, jadi dibatasi pembeliannya untuk mobil berapa, untuk motor berapa.
21: Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk tambahan kuota BBM sendiri, Bu?
22: Saya rutin. Jadi SPBU itu kan memang kita ya pemerintah daerah yang bermohon ke Pertamina untuk tambah kuota BBM. Rutin memberikan ini, memberikan rekomendasi ke SPBU untuk penambahan kuota seperti itu. Ya, mudah-mudahan salah satu cara itu bisa mengatasi kelangkaan BBM di Kabupaten Mamuju.
21: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi, terkait antrian BBM di beberapa SPBU di Mamuju. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, rekan Sofi, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju mengisi program berita Gemas Hari Bupati Mamuju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini. Dari RRI Mamuju, saya Hafid bersama rekan Wendy di media operator mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Sofi Murniati di Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menghadirkan informasinya dari RRI Mamuju. Selanjutnya, untuk sebelum menutup Gemas Hari Pati Maju sore hari ini, kita akan menuju menyimak informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Assalamualaikum, selamat sore Irsan.
2: Selamat sore rekan Sofi.
0: Silakan langsung informasinya.
2: Baik, Sumarni, perempuan Bone yang mengubah gula aren menjadi harapan. Selengkapnya, News Picture kami hadirkan untuk Anda.
3: Dari hasil sadapan aren di Pegunungan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sumarni membangun usaha yang kini membawa gula aren lokal ke pasar nasional hingga tembus pasar internasional. Pemilik Klemira Gula Aren di bawah PT Klemira Sukses Bersama ini memulai perjalanan bisnisnya setelah memutuskan pulang ke kampung halamannya saat pandemi COVID-19. Keputusan itu diambil setelah 12 tahun berpengalaman di bidang pemasaran, termasuk kerja di perusahaan multinasional. Bagi Sumarni, gula aren bukan sekedar peluang bisnis. Produk tersebut merupakan bagian dari masa kecilnya, karena orang tuanya merupakan penyadap aren, dan hasil penjualan gula aren digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga membiayai pendidikannya.
23: Gula aren, kebetulan orang tua saya itu penyadap aren waktu kecil, jadi kita memang hidup dan bisa sekolah itu dari gula aren. Waktu kecil itu untuk mendapatkan selisih Rp500, itu kita harus membawa gula aren kita itu ke desa sebelah membantu orang tua. Jadi naik turun gunung, dua gunung, melewati sungai.
3: Pengalaman tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Sumarni untuk mengangkat gula aren menjadi produk bernilai tambah. Pada tahun 2021, ia meluncurkan Klemira Gula Aren dengan berbagai inovasi. Mulai dari gula aren berbentuk bubuk, cair, batok, hingga blok. Tidak terhenti pada inovasi produk, Sumarni juga berupaya meningkatkan standar produksi agar gula aren tradisional dapat diterima konsumen modern. Bahan baku Klemira menggunakan gula aren single origin dari Bonto Cani, Kabupaten Bone.
23: Visi misi Klemira adalah bagaimana produk menjadi produk lokal yaitu global. Ya, jadi memang kita harapannya bagaimana bisa keluar. Untuk keluar kita harus perbaiki dari hulu, produksi,
24: kapasitas.
23: Iya, kualitas, kuantitas untuk kita keluar.
3: Setiap pekan petani menyetorkan gula aren dalam bentuk padat untuk kemudian diolah menjadi berbagai varian produk. Klemira juga disebut menjadi produk gula aren pertama di Sulawesi Selatan yang memperoleh standar sertifikasi yang mendukung aspek higienitas dan keamanan konsumsi. Bagi Sumarni, perjalanan tersebut bukan hanya tentang membangun sebuah merek. Ada cerita tentang kampung halaman, perjuangan keluarga, sekaligus membuka peluang ekonomi.
2: Baik, demikianlah telah kami hadirkan news feature yang dilaporkan oleh rekan kami Aan Ariska. Kembali bersama dengan rekan Sofi Kurniati.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan di RRI Makassar. Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju hari ini edisi Senin 21 September 2026. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cepat atau lambat, kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut. Dan dinikahkan dengan kematian. Dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih mau pulang dengan cara seperti apa. Pulang dengan cara kufur atau pulang dengan cara husnul khotimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita, selalu memperhatikan kita? Kulla yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rencana kita. Insya Allah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan Alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa manusia, dan neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Hadis riwayat Muslim. Namun, ingatlah bahwa kita adalah hamba Allah yang dicipta untuk mengabdi kepadanya. Ingatlah semua aturan yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk memanusiakan kita sebagaimana layaknya.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan?

0: perahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja nih teman rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari siang tadi ya sampai dengan malam hari ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar di Captain malam ini kami juga masih hadir dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan di sepanjang malam ini. Nah, buat pendengar juga yang baru saja bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya, kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaannya ini karena sudah juga memilih kami RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terutama buat pendengar juga ya yang saat ini sedang beraktivitas di malam ini. Oke, untuk mengawali kebersamaan kita di Captain malam ini, kami hadir dalam acara selingan kami yaitu segmen musik dan informasi. Beberapa informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton, dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.

Oke pendengar, satu lagu persembahan dari kami ya, sudah juga melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya, yang saat ini juga sedang bersama kami 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Oke, kembali kami updatekan untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya. Adapun juga informasi yang kami hadirkan ini mengenai Babin Kamtibmas Bone Gunu sambangi warga ingatkan bahaya miras dan juga bakar lahan. Ya, pendengar, ada pun informasi yang disampaikan menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kaptidmas ya, tetap kondusif. Ini Babin Kamtibmas Polsek Bone Gunu, Polres Buton Utara, Brigadir Lode Muhammad Indra melaksanakan patroli dan juga sambang warga di Kelurahan Bone Gunu, Kecamatan Bone Gunu, Kabupaten Buton Utara. Nah, pendengar, informasi yang disampaikan, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai langkah preventif mengenai pihak kepolisian sekaligus juga memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat untuk juga mengetahui perkembangan situasi Kaptibmas di lingkungan setempat. Ya, dalam sambang tersebut juga Brigadir Laode Muhammad Indra ini mengajak warga bersama-sama untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban dan juga menghindari konsumsi minuman keras yang dapat juga memicu terjadinya gangguan Kaptibmas. Nah, warga juga diingatkan untuk tidak juga menggunakan knalpot brong dan juga selalu mengenakan helm saat berkendara. Nah, imbauan tersebut juga disampaikan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sekaligus juga untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Nah, pendengar, selain itu masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar. Nah, cara tersebut juga dinilai ini berpotensi memicu kebakaran yang nantinya dapat juga merugikan masyarakat dan juga merusak lingkungan. Nah, adapun Babin Kamtibmas juga mengingatkan warga agar segera juga melapor apabila menemukan atau mengalami gangguan keamanan. Nah, selain dari itu, melalui patroli dan juga sambang secara rutin, Brigadir Laude Muhammad Indra ini juga terus mendorong terjalinnya komunikasi dan juga koordinasi antara masyarakat, kepolisian, TNI melalui Babinsa dan juga unsur terkait dalam menjaga keamanan wilayah. Nah, kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi sarana bagi kepolisian untuk juga mendekatkan diri kepada masyarakat dan juga mendorong partisipasi warga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan juga kondusif.

Pendengar belum lama ini Polres Bau-Bau ya, ini intensifkan patroli KRYD ya, pantau situasi pasca eksekusi lahan. Nah, pendengar belum lama ini Polres Bau-Bau bersama TNI dan juga sejumlah instansi terkait ini mengintensifkan patroli mobil dan juga kegiatan rutin ya, yang juga ditingkatkan atau KRYD untuk juga menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat atau Kaptitmas. Nah, pendengar, September atau Sabtu malam kemarin ya, di tanggal 19 hingga Minggu pagi, tepatnya tanggal 20 September 2026 kemarin, ini patroli berlangsung selama 12 jam mulai pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga 8 waktu Indonesia Tengah. Nah, dengan menyasar sejumlah titik yang juga dinilai perlu mendapat pemantauan, termasuk juga kawasan Jalan Murhum, Kelurahan Lantong, Kecamatan Batu Puaro, dan juga Pantai Kemali, Kelurahan Wale, Kecamatan Wulio. Kegiatan dipimpin dan tim Aibtu Firdaus Rizki dengan juga melibatkan personil gabungan dari Polres Bau-Bau, TNI, Batalion B Pelopor, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Ya, adapun total personil yang juga diterjunkan ini mencapai 34 orang, terdiri dari 4 personil Sat Samapta Polres Bau-Bau dan juga 4 personil Batalion B Pelopor serta 10 personil TNI, 10 personil Satlintas, 4 personil Satpol PP dan juga 2 personil Dinas Perhubungan. Nah, dalam patroli tersebut personil juga menggunakan 1 unit kendaraan R6, 1 unit R4 dan juga 8 unit kendaraan R2 untuk menjangkau sejumlah lokasi sasaran. Nah, di kawasan Jalan Murhum patroli gabungan juga difokuskan untuk memastikan mengenai situasi Kaptitmas tetap aman dan juga kondusif pasca pelaksanaan eksekusi lahan. Nah, personil juga melakukan pemantauan sekaligus juga mengantisipasi mengenai kemungkinan munculnya gangguan keamanan. Oke pendengar, kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Buton Selatan ya, mengenai pemerintah Kabupaten Buton Selatan atau Busel ini perkuat pembangunan Pulau Siompung, prioritaskan listrik dan juga jalan. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan di Pulau Siompu. Nah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan listrik dan juga peningkatan infrastruktur jalan. Ya, adapun Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, yaitu Laode Harwanto, juga menyampaikan bahwasanya pemerintah daerah bersama DPRD Busel ini telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kecamatan Siompu dan juga Siompu Barat. Nah, salah satu yang juga menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Nah, melalui program jangka pendek tahun anggaran 2026 ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengalokasikan pengadaan 2 unit mesin pembangkit dengan kapasitas masing-masing yaitu 500 kVA. Nah, pendengar, disampaikan bahwa saja pengadaan mesin pembangkit tersebut nantinya akan juga dipadukan dengan program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang juga tengah didorong pemerintah daerah bersama pihak DPR. Harwanto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang juga telah menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan kawasan PLTS. Nah, dukungan tersebut juga dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Siompu.

Pendengar, PT Permodalan Nasional Madani ya, atau PMN Cabang Bau-Bau, ini meresmikan rumah pangan yang berlokasi di Kelurahan Kesabu Baru, Kecamatan Sorwolio, Kota Bau-Bau, tepatnya pada tanggal 19 September 2026 kemarin. Nah, pendengar, kegiatan ini juga disampaikan merupakan bagian dari upaya PNM untuk mendukung pemberdayaan masyarakat sekaligus juga mendorong terciptanya ketahanan pangan di lingkungan sekitar. Nah, adapun juga peresmian dihadiri langsung pimpinan PNM Cabang Bau-Bau yaitu Salim bersama karyawan maupun juga pihak-pihak terkait yang turut juga mendukung pelaksanaan program rumah pangan. Ya, kegiatan berlangsung dengan penuh semangat dan juga kebersamaan. Ini juga sebagai bentuk komitmen PNM untuk terus memberikan manfaat yang lebih luas kepada warga atau juga masyarakat di Bau-Bau. Nah, adapun pimpinan PNM Cabang Bau-Bau yaitu Salim juga berharap bahwa saja keberadaan rumah pangan ini dapat juga memberikan manfaat secara berkelanjutan dan juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan produktif berbasis lingkungan maupun juga ketahanan pangan. Nah, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan rumah pangan, PNM Bau-Bau juga memberikan bantuan berupa instalasi hidroponik, bibit tanaman, dan juga pupuk. Nah, bantuan tersebut juga diharapkan dapat juga menunjang kegiatan budidaya dan juga bisa meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan dan juga lingkungan sekitar sebagai sumber pangan yang produktif. Nah, pendengar, adapun rumah pangan PNM Cabang Bau-Bau ini diharapkan nantinya dapat juga menjadi sarana edukasi sekaligus juga bisa atau pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara produktif. Ya, salah satu kegiatan yang dikembangkan adalah budidaya tanaman melalui sistem hidroponik dan juga budidaya bawang merah. Ya, adapun melalui program ini, PNM tidak hanya juga berfokus pada pembiayaan usaha, tetapi juga terus mendorong berbagai kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat juga meningkatkan kemandirian, produktivitas maupun juga kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, dengan hadirnya rumah pangan ini, PNM Bau-Bau berharap sinergi antara perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat ini dapat juga terus terjalin dalam menciptakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang juga memberikan dampak positif dan juga berkelanjutan. Nah, rumah pangan diharapkan tidak hanya juga menjadi tempat budidaya tanaman, nah tetapi juga menjadi ruang belajar untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan lahan, kemandirian pangan, maupun juga pengelolaan lingkungan secara produktif.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kami cuman segmen musik dan informasi. Saat lagi Rada Bowo akan tergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak.
2: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria.
0: Menteri Keuangan meminta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan kinerjanya. DPR RI merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 21 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada dua institusi yang sedang menjadi sorotan masyarakat, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca
3: saat pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan pesan tegas pada jajaran Direktorat Jenderal Pajak DJP dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC. Pada jajaran pejabat pajak, Menkyu mengatakan Dirjen Pajak harus mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan membangun sistem perpajakan serta memberikan kontribusi kepada perekonomian.
1: Untuk pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat. Target penerimaan sangat penting, dan kita penting untuk membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menopang keuangan negara secara berkelanjutan.
3: Sedangkan pada Bea Cukai, Menkyu Suhasil mengatakan jajaran Bea Cukai harus mempertajam pengawasannya dan harus dapat membaca pola sehingga tidak hanya menangkap saat terjadi kasus pelanggaran.
1: Untuk para pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, saya meminta agar pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi semakin tajam berbasis

0: risiko, mampu membaca pola, bukan hanya menindak setelah pelanggaran terjadi. Jadi harus mulai dari awal, dari hulunya, dari kegiatan ekonominya diperhatikan, dan karena itu kita mengurangi nantinya kegiatan-kegiatan ilegal yang tidak perlu.
1: Mencermati perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, ekonom dari Center of Economic and Law Studies Celios, Nailul Huda mengatakan, perombakan pejabat atau pegawai merupakan hal biasa di institusi pemerintahan. Namun menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan, terutama institusi pajak dan bea cukai agar lebih dipercaya oleh masyarakat dengan memperbaiki layanannya bukan hanya capaian angka penerimaan pajak dan bea cukai semata.
2: Masyarakat tuh nggak melihat dari capaian di dalam APBN ataupun realisasi APBN, tapi di dalam bagaimana mereka melakukan tugasnya yang memang itu ya bisa kita bilang tidak merugikan masyarakat atau lebih besar lah gitu. Mereka bahkan harusnya juga mempermudah urusan dari masyarakat. Sekarang yang jadi adalah masyarakat mempunyai persepsi mereka dipersulit dengan adanya dua institusi tersebut, baik bea cukai ataupun perpajakan.
1: Dalam pelantikan pejabat Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga mengingatkan jajarannya bahwa tugas Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah memastikan bahwa setiap rupiah uang negara memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panja Badan Legislasi DPR merampungkan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria yang masuk pembicaraan tingkat kedua di rapat paripurna DPR. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni
5: Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada hari ini. RUU tersebut terdiri dari 14 bab dan 53 pasal setelah seluruh daftar inventarisasi masalah pemerintah dibahas. Ketua Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria Iman Syukri mengatakan pembahasan menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Dari 596 daftar inventarisasi masalah pemerintah, sebagian mengalami perubahan, dihapus, atau mendapat tambahan substansi. Panja menyepakati aturan mengenai hak rakyat atas tanah, peta jalan reforma agraria, serta lokasi prioritas reforma agraria.
4: Dari komposisi tim tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sama dengan DPR, yakni memiliki kepedulian dan perhatian serius terhadap penyelesaian konflik agraria melalui percepatan reforma agraria. Kepedulian DPR dan pemerintah tersebut ditunjukkan dengan keseriusan DPR dan pemerintah menyelesaikan DIM dengan membahasnya secara intensif dengan tetap menjalankan asas transparansi dan selalu terbuka menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam rapat panjang berlangsung perdebatan yang konstruktif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan kesepakatan rumusan norma yang diharapkan mampu menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan dan konflik terkait penyelenggaraan reforma agraria.
5: Sementara itu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menilai RUU ini penting untuk memperkuat penyelesaian konflik dan kepastian hukum pertanahan. Menurutnya, regulasi tersebut juga diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat pemulihan hak masyarakat.
6: Melalui RUU ini, penyelenggaraan reforma agraria dirancang menjadi lebih terencana, terukur, transparan, dan partisipatif. Masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak, redistribusi kerja tanah, dan pemberdayaan. RUU ini juga memperkuat mekanisme pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan untuk memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
5: Setelah pembahasan tingkat pertama rampung, seluruh fraksi DPR RI menyepakati RUU tersebut untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat kedua. Pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI pada esok hari, Selasa 22 September 2026, untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sudah 5 hari Bandara Cilikriwut Palangkaraya tidak beroperasi karena kendala jarak pandang akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal.
8: Sudah 5 hari hari ini tidak ada aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. General Manager GMPT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan gangguan penerbangan telah terjadi sejak 17 September 2026 lalu. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan jarak pandang di sekitar bandara yang sangat terbatas, yakni 150 meter saja akibat pekatnya kabut asap. Ia menjelaskan kondisi jarak pandang yang sangat rendah menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan penerbangan, sehingga pihaknya sudah menyarankan agar penumpang bisa mengalihkan perjalanan melalui bandara terdekat seperti Syamsuddin Ordi Banjarbaru.
7: Pesawat udara itu tidak bisa naik turun akibat dari kabut asap yang terlalu tebal di Bandara Cilikriwut dan sekitarnya, sehingga ini mengurangi jarak pandang dari kapten penerbang bisa naik turun seperti itu. Nah ini faktor kontribusi utama memang saat ini ketika kita kategorikan sebagai force major. Betul, sejak tanggal 17 nih sudah 5 hari kurang lebih jarak pandang, sehingga ini memang masih semuanya harap cemas nih yang Palangka. Nunggu data dari BMKG, Pak, berapa tapornya, berapa jarak pandang, berapa.
8: Sementara itu salah seorang calon penumpang pesawat yang membatalkan penerbangan ke Jakarta pada Senin pagi tadi bernama Rawing Rambang menyebut bahwa karhutlah sudah terlanjur meluas mengakibatkan kabut asap seperti tahun kejadian terparah tahun 1996 dan 2015 terjadi kembali, sehingga yang mampu memadamkan karhutlah saat ini hanyalah hujan yang turun sangat lama dan berhari-hari.
9: Ini kan termasuk parah ini, sampai 5 hari itu kan luar biasa. Pastilah ini memukul ekonomi kita, sehingga penerbangan dari Jakarta ke Palangkaraya hampir nggak ada nih. Dari 5 hari udah berapa kali penerbangan, satu hari kurang lebih 37 berdasarkan laporan. Nah, kalau bayangkan aja dengan penumpang rata-rata 200 orang, udah berapa kita, kerugian kita. Nah, ini dari sisi ekonomi yang mudah.
8: Pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya meminta masyarakat pengguna jasa penerbangan untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai akibat kondisi kabut asap. Gajah Bijaksana melaporkan.
3: Sementara itu, helikopter Chinook CH-47 milik Jepang diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah untuk memperkuat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ira Adriani melaporkan.
10: Satu dari tiga helikopter angkut berat Chinook CH-47 milik pasukan bela diri Jepang, Japan Self Defense Forces, pada Minggu pagi sudah bergeser dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah dan sudah tiba di Kabupaten Ketapang pada Senin pagi kemarin. Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di kantor BPBD Kalbar Minggu malam, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui Liaison Officer Chinook CH-47 Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, satu helikopter Jepang Chinook CH-47 pada Senin pagi melakukan cek rute di Bandara Rahadi Usman Ketapang dan pemasangan barcap, kemudian dilanjutkan melakukan cek rute di Desa Kendawangan Kiri dan Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan.
11: Waterbombing di daerah Ketapang besok dilaksanakan setelah cek rute selesai. Dari cek rute itu dapatkan hasil hotspot mana saja kira-kira menjadi prioritas untuk pelaksanaan waterbombing. Kalau di BPBD sendiri menyarankan itu di daerah Pembedilan, Desa Pembedilan.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB perwakilan PT Maxen Sukses Pratama Abdul Manan mengatakan, pada Minggu malam pukul 18.51 waktu Indonesia Barat, pihaknya telah mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan 208B untuk melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kabupaten Kuburaya dan Sanggau dengan menebar 800 kg natrium klorida atau NaCl.
12: Untuk hari ini kami dari tim OMC PT Maxen Sukses Pratama dengan mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan Papa Kilo Sierra November Golf. Hari ini kami melakukan satu sorti penerbangan ke area Semai di Kuburaya dan Sanggau.
10: Pesawat Cessna Grand Caravan 208B hanya bisa membawa 800 kg NaCl dikarenakan penerbangannya dilakukan pada malam hari, tentunya tidak bisa membawa bahan semai terlalu banyak. Diharapkan dengan OMC ini bisa mengurangi kondisi kabut asap di Kalimantan Barat. Rino Kartono dan Ira Adriani melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ahli waris korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 mulai menerima jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Andi Kasana melaporkan.
13: Ahli waris korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 mulai menerima manfaat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya keluarga Nurul Rian Hidayat asal Pamekasan Madura yang menerima manfaat dengan total sekitar Rp350.425.000. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja menjelaskan, Nurul Rian merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak April 2026 dan bekerja sebagai perawat di KMP Virgo Transport 8. Manfaat yang diterima melalui program JKK, JHT, dan JP tersebut juga mencakup beasiswa pendidikan Rp87 juta untuk dua anak hingga perguruan tinggi.
14: Seberapa besar manfaat yang kami berikan, sebesar apapun manfaat yang kami berikan, tidak akan bisa menggantikan kehilangan keluarga yang bernyawa. Tapi kami hadir di sini untuk meringankan beban keluarga yang merupakan juga hak almarhum. Kami juga menindaklanjuti arahan dari Pak Presiden bahwa hak-hak dari semua korban kecelakaan kapal Virgo ini harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan.
13: Gunawan selaku kakak ipar korban mengaku bersyukur atas manfaat jaminan sosial ini. Bahkan ahli waris juga mendapatkan jaminan pensiun sebesar Rp411.000 per bulan.
15: Baik,

0: sulit untuk merangkum kondisi duka keluarga yang ditinggalkan. Berikut juga beserta dengan penjelasan sedetail-detailnya bahwa almarhum memiliki jaminan-jaminan yang sudah melekat sesuai dengan haknya.
1: BPJS Ketenagakerjaan masih melakukan penelusuran terhadap korban lainnya untuk memastikan status kepesertaan dan manfaat yang menjadi hak masing-masing. Ani Hasana melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan agenda mendengarkan keterangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
3: Pengawas internal maupun eksternal serta biaya petugas penyelenggara ibadah haji pasal 22 dan pasal 27. Ini dananya kan berasal dari APBN atau APBD.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa dan mantan pembantu Staf Teknis Urusan Haji di KJRI Jeddah, Muhammad Lutfi Maki. Dalam kesaksiannya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Fadlul Imansa mengatakan dana haji berasal dari jamaah, bukan dana yang berasal dari APBN yang merupakan bagian dari keuangan negara. Menurutnya, dana haji yang disetor jamaah akan dikembalikan pada jamaah saat jamaah menunaikan ibadah haji.

0: begitu ya Pak.
1: Iya. Sementara itu Melissa Anggra ini, kuasa hukum Yakut Khalil Komas mengatakan tidak ada dana APBN atau kerugian negara yang digunakan dalam kuota haji tambahan. Bahkan dalam raker dengan Komisi 8 DPR RI diputuskan untuk menggunakan APBN tapi akhirnya dibatalkan.
2: Kenapakah ini adalah

0: dana kelola BPKH ini adalah keuangan negara. Nah, ini jelas bahwa tidak pernah ada nilai manfaat yang menggunakan APBN. Bahwa tahun 2019, Komisi 8 menetapkan di dalam raker ketika ada kuota tambahan 10.000 dialokasikan menggunakan APBN. Tapi kemudian raker itu dibatalkan, ya karena bertentangan dengan regulasi, ya sehingga di cover menggunakan dana nilai manfaat, gitu. Ya, tidak bisa menggunakan APBN.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mengatakan bahwa kuota haji tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi adalah milik negara dan itu menjadi keuangan negara, sehingga kerugian yang mencapai 622 miliar rupiah itu pun merupakan kerugian keuangan negara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan ribu kepala keluarga dari 11 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau ini. Berikut laporan Kristianto.
3: Kekeringan akibat kemarau panjang semakin meluas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 11 dari 14 kecamatan terdampak dengan sekitar 200 ribu jiwa membutuhkan dukungan air bersih. Kepala BPBD Kabupaten Maros Tuadeng mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dan diperkirakan masih terjadi hingga awal November 2026. Puncak kemarau diperkirakan berlangsung pada September dan Oktober mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD telah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air bersih ke wilayah terdampak. Saat ini 6 armada dikerahkan untuk mendistribusikan sekitar 30 tangki atau setara 660 ribu liter air setiap hari. Tuadeng mengatakan penanganan kekeringan kini memasuki tahap kedua dengan dukungan anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Pemerintah juga membuka peluang bantuan dari BUMN dan perusahaan yang memiliki armada tangki air untuk memperluas distribusi. Wilayah pesisir menjadi salah satu prioritas termasuk Kecamatan Maruso yang mendapat suplai sekitar 6 hingga 9 armada setiap hari.
4: Pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi dengan memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak melalui Badan Penanggulangan Bencana, di mana saat ini kami sudah menyalurkan lebih dari 4 juta liter air dengan jumlah armada yang kami memiliki dan perbantukan saat ini itu ada 6, sehingga rata-rata per hari itu tersalur 30 tangki per hari setara dengan 60.000 liter kubik per hari.
3: Distribusi juga diprioritaskan ke rumah ibadah dan pesantren khususnya menjelang pelaksanaan salat Jumat. Pemerintah Kabupaten Maros berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama puncak musim kemarau. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. ASEAN dan Amerika Serikat menyepakati peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi melalui sebuah rencana kerja baru. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, peningkatan kerjasama ASEAN dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat kemitraan di sektor strategis seperti ekonomi digital, pertanian, fasilitasi dagang, dan UMKM. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Dukungan warga Yogyakarta untuk pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama menguat jelang MotoGP Mandalika pada bulan depan. Salah satunya diwujudkan melalui nonton bareng MotoGP Austria 2026 di Yogyakarta. Dian Barwanto melaporkan selengkapnya.
5: Semua pembalap internasional pasti berkesan kalau ke Indonesia dan ke Mandalika.
6: Menjelang ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit kebanggaan tanah air Mandalika Oktober mendatang, ratusan warga di daerah istimewa Yogyakarta memberikan semangat bagi para pembalap muda Indonesia yang berkancah di ajang internasional termasuk pembalap asli Jogja, Veda Ega Pratama. Dukungan tersebut diwujudkan melalui nonton bareng atau nobar MotoGP Austria 2026 di JNM Blok Yogyakarta Minggu sore. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Barun mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung talenta muda Indonesia khususnya dari Yogyakarta. Barun berharap keberadaan pembalap Indonesia di ajang internasional dapat menjadi kebanggaan sekaligus membuka jalan menuju kelas utama.

0: MotoGP.
1: Ini merupakan satu kesempatan besar Pertamina berkolaborasi bersama seluruh stakeholder dalam mendukung Energizing Indonesia, membuat satu event internasional di Indonesia, kebanggaan bangsa, kebanggaan buat para stakeholder semua, dan juga kita melakukan pembibitan kepada seluruh talenta-talenta muda, terutama di Jogja yang memiliki talenta-talenta luar biasa.
0: Komisaris Utama Mandalika Grand Prix Association MGPA, Raden Mas Gusti Lantika Marel Suryo Kusumo mengungkapkan, kehadiran pembalap Indonesia di kompetisi dunia menjadi kebanggaan tersendiri. Mas Marel mengibaratkan hadirnya sirkuit Mandalika sebagai kandang bagi pembalap Indonesia saat nanti berlaga di tanah air.
2: Kita nggak cuma ngomong MotoGP, GT World Asia pun juga ada di kita, dan ke depan sepertinya GT Racing juga akan ada di Mandalika juga. Jadi kita sudah punya sirkuit yang memang punya taraf yang tinggi. Jadi menurut saya tinggal kita nanti menyusun bagaimana feedingnya gitu. Karena di seluruh dunia pun juga seperti itu. Harus ada satu sirkuit utamanya yang memang bertaraf dunia. Supaya atlet-atlet ini berkompetisinya ke tingkat dunia. Karena kalau di luar itu kan biasanya ada club level, ada regional level gitu ya. Nah ini national levelnya pasti ada satu gitu. Nah ini yang kita sedang fokuskan di Mandalika, supaya banyak juga besok atlet-atlet yang berikutnya yang lahir juga dari Mandalika. Dan jangan salah bahwa kualitas Mandalika sudah diakui oleh internasional. Dari FIM mengakui bahwa grid Mandalika sangat bagus. Dari FIA itu juga mengakui itu. Jadi menurut saya ya kita sudah punya satu yang cukup bagus, artinya kita perlu pertahanin dan bagaimana kita bisa meningkatkan supaya itu menjadi wadah.
0: Dukungan masyarakat Yogyakarta diharapkan terus menguat sehingga kiprah Veda Ega Pratama dan pembalap Indonesia lainnya dapat menjadi bagian dari tumbuhnya talenta balap nasional menuju kompetisi dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

berita pada malam hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Oke pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Baru saja Anda mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di Captain Malam ini yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Dan untuk melengkapi kebersamaan kita, kembali RRI Bau-Bau akan bergabung dengan program Masa Satu Kendari guna mengikuti program acara Mimbar Agama Kristen.

Shalom. Jumpa lagi dengan saya Lisna Tapi dalam Mimbar Agama Kristen RRI Pro 1 Kendari. Hari ini tema yang saya bawa adalah melekat dengan Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar lebih lagi kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja, yaitu Yesus Tuhan namanya yang kami sembah. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, kami boleh menenangkan diri kami, mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu buat setiap kami. Tuhan, kami mau mengerti tentang bagaimana kami harus melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai, dan setiap apa yang hambamu juga akan bahas hari ini, Tuhan mengurapi, dan kami yang mendengarkannya boleh dibangun dengan kebenaran. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat RRI Pro 1 Kendari, dalam mimbar agama Kristen hari ini, kita mengambil ayat firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Berkata demikian, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan undangan yang diberikan Allah kepada kita, buat setiap kita dalam keadaan apapun, Tuhan mau supaya kita mendekat. Bersyukur kalau hari-hari ini dalam setiap tantangan yang kita hadapi kepada Tuhan, kita boleh mengingat kembali akan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita diizinkan masalah demi masalah dalam kehidupan ini. Tantangan kehidupan begitu besar dan banyak. Dan saudara yang kasih Tuhan, apalagi hari-hari ini yang kita tahu bahwa kenaikan barang, ya, jangankan itu saudaraku, sayur mayur di pasar mengalami kenaikan juga dan berimbas kepada kehidupan kita, saudaraku. Dan bukankah itu menunjukkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan ini, tantangan, masalah kehidupan ada saja yang kita hadapi. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena hari ini Tuhan memberitahu kepada kita supaya ayo datang kepada Allah. Tuhan memberikan undangan inisiatifnya Allah kepada setiap manusia, setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ini dikatakan, saudaraku, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kelegaan waktu kita menerima undangan itu. Apapun yang menjadi masalah kita, saudaraku, Allah senantiasa mengulurkan tangannya buat saya dan saudara untuk datang mendekat kepadanya. Kenapa? Karena ada kelegaan, ada ketenangan yang Tuhan akan berikan buat saya dan saudara di balik setiap tantangan masalah kehidupan. Seperti tadi yang saya katakan, panggilan mendekat adalah inisiasi dari Tuhan untuk gerejanya. Supaya kita gerejanya itu mau mendekat kepada Dia. Panggilan mendekat harus diusahakan, saudaraku. Dan kita tahu bahwa mengenal akan Allah merupakan buah dari kita mendekat kepada Allah. Dan pengenalan itu harus kita bangun hari demi hari. Harus kita usahakan dengan kesungguhan. Pengenalan akan Allah itu adalah maunya Tuhan. Tuhan menghendaki agar setiap kita mau mengenal Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat membaca firman-Nya kita bisa kenal Tuhan. Lewat firman yang disampaikan oleh hamba-hambanya waktu mereka berbicara, saudara. Lewat persekutuan kita, saudaraku. Selain ibadah perayaan raya yang kita rayakan di hari Minggu.
ada persekutuan seperti komunitas sel atau biston saudaraku, kita boleh ikuti. Di dalamnya mungkin kita bisa mendengar kesaksian-kesaksian dari setiap umat Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Yang berikutnya lagi yang kita harus lakukan adalah berdoa, memuji, menyembah akan Tuhan. Saudara, kenapa kita harus mengenal Tuhan? Yang pertama saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita bisa kuat atau supaya kita mendapatkan kekuatan. Ya, apalagi kita mengerti bersama bahwa sebenarnya kita ini sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Ya saudara, di mana kita sedang menyiapkan diri kita yang nantinya tidak lama lagi Tuhan kita Yesus akan datang yang kedua kali menjemput kita gerejanya. Di balik setiap tantangan kehidupan yang Tuhan mau atas kehidupan saya dan saudara, saya mau bacakan saudaraku ya, di dalam Daniel 11 ayat 32. Saya mulai baca dari awal ya saudara. Orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya dengan kata-kata licin sampai mereka murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Saudaraku, orang yang mengenal siapa Allahnya, siapa yang dia sembah, Allah yang maha kuasa, dia akan tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan di akhir zaman ini. Kita buka di dalam kitab Samuel 30 ayat 6. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud, apa yang dia lakukan waktu dia mengalami tekanan kehidupan. Saya bacakan. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Dalam tekanan yang Daud alami, tantangan yang Daud alami, yang Daud ambil adalah apa? Dia menguatkan hatinya di dalam Tuhan Allahnya. Saudaraku, tidak mudah kalau kita tidak mengalami yang namanya hubungan, berusaha untuk mendekat dengan Tuhan. Saudaraku, tokoh-tokoh di dalam Alkitab memberi kita contoh, bahkan memberitahu kehidupan kita supaya di tengah masalah, tantangan kehidupan, kita harus kuat. Yang berikutnya, yang kedua, supaya kita teguh, tidak goyah. Saudaraku, kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Dikatakan begini, jadi saudara-saudara yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, dalam apapun saudaraku ajaran-ajaran yang kita dengar, ya angin ajaran saudaraku yang coba membuat kita keluar dari pengenalan akan Allah, kita tidak akan goyah. Kenapa saudaraku? Karena kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Amin saudara. Yang ketiga, pengenalan akan Allah itu membuat kita itu tidak sombong lagi saudara. Bersama-sama kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pengenalan akan Allah, saudaraku, membuat kita tidak sombong. Karena kita tahu bahwa Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Tapi yang Tuhan mau lewat pengenalan akan
Allah dalam kehidupan kita. Kita mengenal kasih setianya Tuhan atas kehidupan kita. Kita mengenal keadilannya, kita mengenal kebenarannya, kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, keadilannya bagaimana orang-orang yang terzolimi, dapat fitnahan. Saudaraku, kita akan melihat bahwa sungguh Allah itu adalah Allah yang benar. Yang berikutnya, yang keempat, yang sebagian dari saudara, supaya kita percaya penuh kepada Tuhan, kita berjalan dalam kemustahilan. Yang menurut manusia itu mustahil, tetapi di dalam Allah tidak ada yang mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yeremia, saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia. Yeremia 32 ayat 27 dikatakan demikian: sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita berjalan bersama-sama dengan Allah, kita melihat bahwa sesungguhnya yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil karena pengenalan kita akan Allah kita. Karena Dia ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dunia serta segala isinya. Makanya dengan demikian kita senantiasa harus mengenal akan Tuhan kita. Pengenalan akan Allah harus dibangun terus-menerus. Pengenalan akan Allah membuat kita menjadi pribadi yang melekat dengan Allah. Itulah yang saya beri judul hari ini, tentang melekat dengan Allah. Kita berusaha mendekat dengan Allah lewat membaca firman-Nya, lewat mendengarkan renungan-renungan, membaca renungan-renungan, mendengarkan hamba-hambanya berbicara, membangun kehidupan komunitas sel atau persekutuan-persekutuan yang ada kita hadiri, saudara. Ya, kita senantiasa berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang saya senantiasa harus bangun dalam kehidupan kita. Dan itulah juga membuat kita nantinya akan melekat dengan Allah. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan mau dibalik kita melekat dengan Allah ini? Firman Tuhan berkata, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita melekat dengan Allah, yang Tuhan mau adalah kita berbuah. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-6, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada upah di balik kita melekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari undangan dari Allah supaya setiap kita umat Tuhan dalam masalah yang kita hadap, datanglah mendekat kepada Allah. Tantangan kehidupan yang kita hadapi, datanglah mendekat kepada Allah. Kalau sekiranya hari ini saudara tidak mengalami masalah tantangan kehidupan, saudara teruslah untuk mendekat kepada Allah. Sehingga saudara akan melihat bahwa kekuatan-kekuatan, harapan-harapan yang baru, saudara akan lihat bahwa sungguh dari Allah lah semuanya itu kita peroleh. Orang yang melekat dengan Allah, buah yang dihasilnya, yang tadinya dia adalah orang yang suka mencuri, menjadi orang yang suka memberi. Dia tadinya orang yang suka bohong, jadi orang yang menyampaikan kebenaran karena pertobatan yang lahir dalam dirinya lewat pengenalan akan Allah. Yang tadinya, maaf saudara harus bilang, pikirannya adalah pikiran cabul. Ya, karena pengenalan akan Allah,
dia tidak mau lagi untuk lakukan itu. Yang tadinya dia seorang pesina, karena pengenalan akan Allah, dia mau berbalik dan dia tidak lakukan lagi. Yang tadinya dia seorang penjudi atau seorang pemabuk, karena pengenalan akan Allah, dia tidak mau lagi lakukan hal yang demikian. Jadi ada buah dalam kehidupan kita. Waktu kita mengenal, melekat dengan Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berbicaralah lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan program RRI Kendari, Mimbar Agama Kristen. Tuhan pimpin, Tuhan memberkati kami. Biarlah kami terus mengalami kemajuan di dalam Engkau. Kami sadar kami manusia yang berdosa. Tapi kami percaya Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan untuk memanggil kami kembali mendekat kepada-Mu. Biarlah kesadaran penuh akan Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami, bahwa kami membutuhkan Tuhan. Berbicara lebih lagi kepada kami semua Tuhan yang mendengarkan firman ini. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan, memimpin kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa.

Memang, ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru, ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat kita tak bisa menyenangkan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya sayang, saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat, bangun dan mandi cepat.
1: Iya, sabar.
0: Pak, mandinya jangan terlalu lama. Nanti tidak sempat sarapannya.
1: Iya, Ma. Ini sudah pakaian, sabar ya. Memang sarapannya sudah siap ya?
0: Sarapannya itu sudah siap dari kamu masih tidur.
1: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
2: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Eh, Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya. Baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak. Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan. Masuk. Duduk, Ri. Begini, Ari. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
0: Oh, iya, Pak. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa kok.
1: Begini, Ri. Mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
0: Iya sih, Pak. Saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini, Pak.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
0: Maaf, Pak. Maksudnya, Pak, apakah saya di PHK, Pak?
1: Iya, Ri. Masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak, atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami ibu banyak mengeluarkan darah.
1: Jadi dok, suami saya meninggal.
0: Iya bu, suami ibu telah berpulang. Sekali lagi kami meminta maaf bu.

maafkan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu. Terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Eh, Pak. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Ma. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Ma. Duduk dulu. Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Ma. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Ma.
1: Jadi, Pak, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pak, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: pihak asuransi mau konfirmasi kepada ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami ibu sudah lama ikut asuransi. Suami ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami ibu.

ibu, Pak. Maafkan saya, Pak. Selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini. Semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah, memangnya kapan?

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTN Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya, kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, seperti biasa ya, buat pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda juga bisa ke line telepon 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Oke, rekan alam, langsung saja kita coba menyapa ya. Sudah ada, langsung saja kita coba menyapa di mana? Line WhatsApp. Oke, line telepon ya. Oke, halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Baik.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Bung Faiz, ini lagu lawas ini. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Ini biasa kan?
0: Lagu lawas, lagu nostalgia.
1: Oh, nostalgia. Mm-hmm. Lagu dari siapa kira-kira ini ya?
0: Dari mana? Dari tadi?
1: Dari Obi Mesak saja lah.
0: Obi Mesak judulnya apa ini?
1: Antara benci dan rindu.
0: Antara benci dan rindu ya?
1: Ya.
0: Memang antara benci dan rindu itu memang agak susah di apa itu? Dibedakan
1: susah
0: begitu.
1: Dibedakan.
0: Gitu ya?
1: Benci tapi ujung-ujungnya juga ya rindu kayak pengen ketemu sama dia.
0: Benci tapi rindu. Itu ibaratnya kalau kita makan mangga balante itu begitu ya. Kecut-kecut tapi ya.
1: Tapi masih mau dan mau lagi.
0: Weh. Itu namanya benci-benci
1: itu. Mangga balante itu jangan dibilang bunga apa mangga balante itu mayu dah itu aduh mantap sekali itu.
0: Benci-benci tapi rindu ya.
1: Itu.
0: Benci tapi rindu ada rekan yang nyanyi tadi siapa tuh?
1: Obi Mesak.
0: Obi Mesak ya. Oke, lagunya sudah ada nih Obi Mesak ini.
1: Oke, buat Bang Yuda yang lagi tugas, semoga dipanjangkan umur.
0: Amin.
1: Diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan bahagia selalu menyertai keluarga.
0: Amin. Bang Yuda. Sama-sama pastinya.
1: Buat operator juga, Bang Alan juga yang umur panjang sehat selalu bersama keluarga. Buat untuk kita Bang Jo di Wajo, semoga cepat sembuh ya. Bisa bergabung lagi bersama di RRI Babau. Buat Bang Jo di Wajo. Buat orang tua kita juga di Lorong Hoga, Bang Andis, panjang umur sehat selalu menyertai. Buat Bang Ucan di Betulambari, buat Bang Angku di Lowo-Lowo, Tega di Keraton, buat Mr. Albert, buat Yunus di Siombu Barat, buat Rani di Farabi Sahaya, Halmahera Selatan,
0: okay.
1: Buat Mbak Ani di Kendari, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bunda Nur di Mawas Langkat Tengah juga. Buat Ayu di Masuri Maluku Tengah, buat sahabat saudara saya yang ada di Sopeng, Mbak Indah, silakan bergabung juga Mbak Indah di Sopengnya. Buat Viola juga di Makassar. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: untuk
0: baik.
1: Bang Yuda silakan dilanjut. Salam rekod lagu. Assalamualaikum. Salam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, termasuk kembali ya buat Bung Faiz sudah berpartisipasi juga bersama kami ya di sesi yang pertama atau di awal kebersamaan kita juga di acara Ruang Rindu ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam.
2: Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan siapa ini?
2: Dengan Indah di Sopeng.
0: Dengan Mbak Indah. Ini suaranya agak beda ya?
2: Iya, karena besar sekali musik tadi situ.
0: Mungkin terlalu banyak makan buah begitu ya?
2: Buah, masih makan buah jambu.
0: Ini musim apa di sana ini?
2: Tidak ada musim kemarau di sini kak.
0: Musim kemarau gitu ya.
2: Iya, lengkap nih di sini penderitaanku musim kemarau, tanggal tua, air juga agak kurang, jadi ya lengkap sudah.
0: Jadi sudah lengkap sudah ya penderitaannya gitu.
2: Iya.
0: Yakin sudah lengkap?
2: Lengkap. Yakin sekali lengkap.
0: Yakin sekali ya, sudah lengkap begitu penderitaannya.
2: Iya, lengkap nih. Dan tanggal tua nih. Mungkin kemarau nih juga kasnya. Gak tau bisa ya. Dan nih juga buah-buahan habis.
0: Kedong.
2: Oke, Kak Yudan.
0: Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja ya?
2: Lagi santai, Kak. Monitor RRI Digital.
0: Di mana? Di rumah?
2: Ih, memangnya malam-malam begini saya mau di mana?
0: Bisa dia sebetulnya di atas pohon begitu ya.
2: Memangnya saya ini kelelawar, mulai lagi dia.
0: Yang bilang kelelawar siapa?
2: Manusia, Kak.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya, saya nyanyi itu jangan sampai 3 kali, 1 kali.
0: Yang nyanyi siapa itu ya?
2: Gak tahu, siapa dia?
0: Lagu dari True Ambisi.
2: Iya kayaknya.
0: Iya ya.
2: Yang
0: apa?
2: Tanya Bung Alang. Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai 3 kali kita nyarakan alam ya.
2: Jangan sampai 3 kali.
0: Kalau 3 kali kenapa katanya?
2: Tidak ada mi ampun.
0: Oh, tidak kata maaf begitu ya?
2: Iya, tidak ada mi kata maaf. Kalau 1 kali masih bisa, 2 kali oke. Tapi 3 kali, aduh ampun makodong.
0: Saya hadirkan saja ini versi dari apa rekan alam, dari Fanny Fabiola saja ya, jangan sampai 3 kalinya, mau tidak?
2: Yang mana?
0: Versinya ya, jangan sampai 3 kali, tapi yang nyanyikan Fanny Fabiola.
2: Oh itu dia, karena dia perempuan kan,
0: iya.
2: Dan Rikus juga perempuan.
0: Memo, spesial lagunya buat siapa nih?
2: Saya lagunya buat semua saja mendengar dari Bobau, tanpa terkecuali terus yang baru lewat di ya, Kak Faisal itu atau Kak? Ya, Kak Faisal. Ada Kak Viola, ada siapa lagi tuh? Mbak Rani. Iya, ada Mbak Sari, Kak Purnama juga, semua yang di Mamuju dan semua pendengarnya RRI Bobau tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
2: Buat Kak Yuda bareng ke alam. Selamat bertugas ya selalu. Terus hati-hati kalau pulang sudah tengah malam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terus kembali ya buat Mbak Indah di Sopeng, sudah juga berpartisipasi bersama kita ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya rekan alam ya. Oke, kita break dulu rekan alam. Langsung saja kita hadirkan ini, berhubung sudah ada 2 lagu persembahan ya. Ada lagu dari Bung Faiz dan juga lagu dari Mbak Indah.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Saya bertanya, Pak.
1: Enggak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Rindo.
1: Oke, kita lanjut kembali ya selepas dua lagu yang sudah sama kita juga di malam hari ini ya. Ada lagu dari Mbak Indah dan juga siapa tadi Bung Alam, rekan Faiz ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Faiz dan juga Mbak Indah, ada siapa lagi di sesi yang kedua ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
2: Oke,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Dewan.
1: Dengan siapa?
2: Dewan.
1: Dengan Dewan. Kabar sehat ya?
2: Sehat, lagi pilek.
1: Lagi pilek. Saya kira su tidak ada ya.
2: Iya, saya baru bangkit ini.
1: Saya kira sudah lama suruh su tidak ada begitu, sutar ada lagi kabar ya. Jadi lagi apa nih? Santai-santai saja nih.
2: Iya, lagi telepon kakak ini.
1: Masih di mana ini?
2: Di rumah.
1: Iya, di mana? Di timur sana.
2: Kau tahu?
1: Jangan sampai ini salah satu komplotan kakak ini, bukan ya? Kalau salah satu komplotan KKB, enggak usah pulang-pulang kampung ya.
2: Saya sebalik takut dengan itu. Sebalik takut dengan saya boleh takut.
1: Jadi tapi di sana aman-aman ya?
2: Aman kakak.
1: Aman gitu. Iya. Saya kira komplotan karena baru kedengaran suaranya, jangan sampai baru turun gunung ini gitu ya. aduh
2: macam jaga semung saja gunung itu apa untuk pasti kejahatan jaga semung cemburu.
1: Oke, baik, berhubung lagi santai-santai di rumah ini, mobil lagi dari sapi nih. aduh.
2: Ya, walaupun masih tanggal muda tuh.
1: Iya. Lagunya nih suruh pilih lagu ini, Jo.
2: Yo, saya mau pilih lagu ya. Sutra dan Rembulan itu ada kan?
1: Lagu apa?
2: Sutra dan Rembulan.
1: Sutra dan Rembulan?
2: Iya, kita lagu saling dikirim kan?
1: Ini lagu lawas ini.
2: Oh, lagu lawas iya kakak.
1: saya agak takut berbicara ini.
2: Iya, ini Johan tuh cinta di persimpangan.
1: Cinta di persimpangan. Cinta.
2: Cinta di mana tuh? Cinta di perempatan jalan kali, persimpangan di tikungan ke mana?
1: Cinta. Jadi lagi. Cinta di persimpangan kita nyarikan alam ya.
2: Oh, itu ada Bung Alam ga?
1: Iya.
2: Ini alam apa ya? Alam di luar kah? Atau alam ini alam baluk ini?
1: Setidaknya yang penting bukan alam baka begitu.
2: Mudah-mudahan kayak alam sehat, banyak rezekinya, mudah-mudahan gajinya dinaikkan loh kali kita.
1: Nyarep. Saya aminkan begitu, amin.
2: Mudah-mudahan yang mendengar semua mendoakan tuh. Biasanya saya dikirim nomor kirimnya.
1: Aduh.
2: Ada ga lagi itu?
1: Mana alam ada? Cinta di persimpangan ya?
2: Ini Jo. Pokoknya ada kata cinta sudah itu di tikungan kali perempatan jalan cinta.
1: Yang penting yang nyanyi Erni Johan begitu.
2: Iya, dia yang nyanyi Erni itu kan lagu lawas tuh.
1: Erni Johan.
2: Betul dia. Lagu itu sempat dipopulerkan sama penyanyi Malaysia Sheila Majid waktu itu.
1: Oke. Baik.
2: Zamannya Tebek. Zamannya Tebek kan gitu ya.
1: Belum masuk KKB ya. Dulu begitu ya, masih muda ya.
2: saya sudah masuk KKB tapi kira punya keluarga butuh. Saya baru ingat ini kakak.
1: Makanya saya juga ini mau bicara sama Bang Dewan, takut-takut ini gitu ya.
2: Saya sih masuk KKB tapi kerukunan keluarga Buto.
1: Gitu. Ya. Bukan yang di sana, bukan ya?
2: Iya, Buto Sulawesi Tenggara, toh.
1: Saya kira KKB yang di sana gitu.
2: Ah, mereka gitu kalau istilah yang gitu. Kalau orang sini bilang kumaeka.
1: Artinya apa itu?
2: Saya takut nih paling.
1: Gitu ya.
2: Kan di tengah sekolah begitu pulang loga. Oh dari mana aja? Saya dari bau-bau sini. Tapi kalau buat logat ini belum hilang.
1: Gitu. Oke.
2: Makan sudah dulu tuh. Saya kerana di penjaga bawa makan nih. Mau makan apa terlalu ni?
1: Ya. Oke. Baik. Ada siapa lagi tadi itu? Ada siapa lagi yang mau disapa?
2: Saya siapa buat caca saja saya orang diri tuh. Kan mau ketemu. Sama siapa dan kawan-kawan nanti saya sisa waktu lagi.
1: Iya. Makanya saya senang ini karena sudah turun gunung begitu ya, sudah kedengaran suaranya begitu.
2: Ya, mumpung saya belum diusir toh. Saya
1: sudah diusir. Sudah kembali. Oke, ada apa lagi? Itu saja.
2: Itu saja untuk semua pendukung Erlang untuk Muhammad Hidup Sportif. Kita silaturahmi. Kayak yang lagi minyak, moga-moga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan walaupun keluarga. Dan doakan, insya Allah, mudah-mudahan jadi orang kaya. Begitu.
1: Iya, amin.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi orang kaya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan jadi orang kaya. Masih bagi yang kita yang lagi. Itu kan sederhana kan. Gitu.
1: Yang penting kaya hati begitu, itu saja intinya.
2: Biar kaya hati, bilang. Ya kalau Bung Alam dapat emas tengah jalan-jalan teriak, banyak mengaku kan?
1: Iya, nggak apa.
2: Iya itu lagi. Wah buat kakak siapa ini? Kakak Toyita. Saya lupa itu nama. Tapi kakak punya tawa itu senyum saya tuh tengok-tengok. Kalau kakak ganteng juga, memangnya laki-laki tampan.
1: Siapa itu?
2: Itu lagi. Kakak yang bicara sih, memang siapa kakak? Bukan nama siapa kakak ini? Itu lagi toh.
1: Oke lah.
2: Sebenarnya ada gajian. Tonton kan. Kena kasih banyak.
1: Oke, itu saja ya.
2: Salam kompak, ya. Salam
1: sehat. Amin, sama-sama.
2: Semoga kita ketemu sebentar malam lain, kan begitu. Walaupun melalui suara, kaca. Terima kasih. Amin dulu, sebujur.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terus kembali buat Bung Dewan ya, salah satu warga Papua ya, sudah gabung juga bersama kami nih. Ada lagu dari Ernie Johan ya, yang dipilih tadi rekan Sam, rekan Alam ya. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Dewan, ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Oke, baik. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Angko.
1: Dengan Bung Angko di Lowo-Lowo. Kabar sehat ya Bung Angko ya?
0: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini Bung Angko ini?
0: Dari lagunya Betaria Sonata.
1: Betaria Sonata, judulnya apa ini?
0: Hati Yang Luka.
1: Hati Yang Luka.
0: Karena malam ini banyak yang ini hati-hati terus yang diambilnya.
1: Banyak hati-hati begitu ya?
0: Iya.
1: Hati yang luka, jangan sampai situ yang luka kayaknya ini.
0: Tidaklah.
1: Mana alam sudah ada hati yang luka. Iya. Oke, lagunya sudah ada ketanya ini, langsung saja nih.
0: Ya, pertama buat Bung Zuda bersama operator, semoga sehat selalu.
1: Amin. Amin.
0: Terus Bung Faiz tadi yang baru saja lewat, terima kasih. percakapannya. Kemudian oh, yang baru muncul lagi ini Bung Dewan anggota PBB ini. Cukup durasinya lah.
1: Oke.
0: Lumayan. Karena baru muncul kembali mungkin nih.
1: Iya, kita kasih diskon begitu, berapa menit begitu ya.
0: Iya, iya. Betul. Diskonnya 100 lebih persen.
1: Oke.
0: Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Angko, salah satu warga Kota Bau-Bau sudah juga bersama kami ya. Kita break dulu, langsung saja kita hadirkan dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Ernie Johan dan juga lagu dari Betaria Sonata. Manager.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang terakhir kebersamaan kita di acara Ruang Rindu selepas dua lagu persembahan tadi ya, Rekan Alam. Oke, langsung saja kita coba menyapa di 0402-2823-994. Oke, tidak terasa juga kebersamaan kita di sesi yang terakhir sudah berada di menit ke-49 ya, lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oke, dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Baik, Mbak Sari nih, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Nani Subian. Biar
0: tuh,
1: telepon rindu.
0: Telepon rindu ya. Oke, langsung saja nih spesial lagunya.
1: Spesialnya buat semua teman-teman yang ada di jalur salam. Selamat malam. Buat Pas Galuh juga. Buat Mang Juda, makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba menyapa lagi ya di belakang Mbak Rani, ada siapa lagi nih ya? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Yud ya.
0: Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Berbagi rindu, memori dari Viola di Makassar.
0: Dengan Mbak Viola di Makassar. Kabar sehat ya Mbak Vio ya? Oke, baik. Mbak Vio mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Oldies ya.
0: Iya,
2: Yogyakarta deh, Club Project.
0: Oke, baik. Spesial lagunya.
2: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa ya kebersamaan kita di acara Ruang Rindu sudah masuk di sesi yang terakhir dan sudah ada dua penelpon tadi ya, sudah gabung juga. Dan ada lagu yang dipilih tadi yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita. Ada lagu Telepon Rindu ya, Nada Latuhari, serta Kala Project ya, Yogyakarta. Baiklah, kita cukupkan di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Just music.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله، engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan juga tetap aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital serta melalui streaming di rri.co.id untuk edisi kita hari ini Selasa 22 September 2026 langsung dari Jalan Dimbobolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar di manapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran atau Murotal Al-Quran yang disampaikan kembali oleh Ahmad Misbahi, menghadirkan surah An-Naml ayat 1-44. Selanjutnya kami akan menghadirkan sajian acara Mutiara Pagi dan juga acara-acara lain tentunya untuk menghadirkan dalam sajian Sultra Pagi ini.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan juga hidayahnya, kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Selasa 22 September 2026. Pendengar kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kebersamaan kita pada Mutiara Pagi kali ini, kita akan berbincang terkait memanfaatkan segala momentum bersama dengan narasumber Haji Marwijid S.Sos.I. MPD. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kantor Kemenak Kota Kendari. Kita sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nantinya Ustaz kita juga akan berbincang dengan para pendengar kita ya. Namun tentunya sebelum berbincang lebih jauh terkait topik perbincangan kita, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan tausiah dan juga penjelasan untuk topik kita kali ini. Silakan, Ustaz.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, karena kuasa cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, alhamdulillah kita sehat walafiat. Dan kembali pada kesempatan pagi hari ini, kita bersua kembali melalui program Mutiara Pagi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas keseharian kita, terutama kegiatan Mutiara Pagi ini, senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terkait dengan tema kita memanfaatkan segala momentum. Di dalam Al-Quran kita diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa manusia itu sesungguhnya dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusri. Tapi kalau kita kaji ini ayat, diawali dulu dengan sumpah Allah dengan menggunakan waktu, wal asri, demi masa. Ini menunjukkan bahwa dari aspek penggunaan waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Bagaimana supaya kita segala momentum, segala waktu yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita keluar dari kelompok yang merugi ini. Rasulullah SAW bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsi," manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Yang pertama kata Nabi, "Sihataka qabla saqamik," manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Artinya kesehatan ini harus kita pahami bahwa ini bagian daripada karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan kita manusia tidak menyadari ini. Kita sadar betapa pentingnya kesehatan ini nanti setelah kita sakit. Setelah kita sakit, segala cara kita berusaha agar bagaimana kita sehat kembali. Bahkan terkadang sampai ke luar negeri berobat ratusan juta. Satu yang dia cari rasa sehat itu. Oleh Nabi kita diingatkan, manfaatkan masa sehatmu. Dalam artian ketika kita lagi sehat, manfaatkan masa-masa sehat itu untuk hal-hal yang positif sebelum datang masa sakitmu. Karena kalau kita dalam keadaan sakit, ruang geraknya kita itu sangat terbatas sekali. Bahkan ibadah pun terkadang tidak sempurna kita kerjakan manakala kita dalam keadaan sakit. Kemudian yang kedua kata Nabi, "Faraghaka qabla suqlik," manfaatkan masa sempatmu sebelum datang kesibukanmu. Artinya harus dipahami pula di sini bahwa kesempatan itu bagian daripada karunia Allah kepada kita. Sehingga oleh Nabi kita disampaikan bahwa manfaatkan masa sempatmu, dalam artian ketika kita berkesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif, ketika kita berkesempatan untuk melakukan ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik, kenapa tidak? Karena kata orang bijak, kesempatan terkadang tidak datang kedua kalinya. Sebelum datang masa sibukmu, karena kalau kita sibuk terkadang kita tunda-tunda itu waktu. Bahkan ibadah pun terkadang tergadaikan, tertunda, tidak laksanakan hanya karena kita diperhadapkan dengan kesibukan itu. Kemudian yang ketiga kata Nabi, "Syababaka qabla haramik," manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda itu masa yang ditandai dengan semangat dan kekuatan yang tinggi. Oleh Nabi kita diingatkan memanfaatkan masa muda dalam artian selagi masih muda, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Raihlah masa depanmu dengan masa depan yang cerah dan kumpulkan sebanyak-banyaknya bekal atau amal untuk perjalanan akhiratmu sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua, ya di samping ruang geraknya kita sudah terbatas, dan terkadang masa tua itu ibadah-ibadah tertentu sudah tidak sanggup kita kerjakan. Oleh karena itu sekali lagi oleh Nabi kita diingatkan agar kita manfaatkan masa muda ini sebelum datang masa tuanya kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi, ghinaka qabla fakrik, manfaatkan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Harus kita pahami bahwa segala fasilitas yang kita miliki hari ini, apakah itu pangkat dan jabatan, status sosial, harta, kekayaan, pahami bahwa itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkannya. Sebelum datang masa miskinmu, karena bagi orang-orang yang miskin walaupun hendak ingin berzakat, bersedekah, berinfak, apa daya tangan tak sampai. Oleh karena itu oleh Rasul kita diingatkan agar kita manfaatkan harta kekayaan itu sebaik-baiknya untuk menjadi fasilitas sarana ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membangun hubungan sosial kemasyarakatan kita, dalam artian kita bantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Dengan kata lain, supaya dengan harta kekayaan itu kita bisa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Nabi ingatkan kita, hayataka qabla mautik, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Karena kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk kita berbuat atau bertobat hanyalah pada saat ketika kita masih hidup di dunia ini. Setelah kita diperhadapkan dengan kematian, tinggal pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban. Saya kira mungkin sebagai pengantar ini.
0: Baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah terkait dengan topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Kami akan langsung undang Anda untuk berbincang bersama beliau di line telepon kita 0401-3124-008, juga boleh melalui line WhatsApp di 0813-5450-967, atau di kolom komentar boleh langsung menyampaikan pertanyaan, sertakan nama, kemudian alamat, dan selanjutnya pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita sudah ada Ibu Tiara di Bungkutoko. Langsung kita sapa. Ya, sayang sekali terputus ya. Baik, Ustadz, kalau berbicara soal memanfaatkan segala momentum, ini sudah ada beberapa ya yang dijabarkan, bahwa memanfaatkan masa sehat, masa sempat tadi, masa sempat, lalu juga masa sehat, kemudian masa kematian sebelum masa hidup sebelum tiba kematian. Kita ke Ibu Tiara kembali, sudah terhubung. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Suti, Ibu Tiara.
0: Baik, Ibu Tiara silahkan langsung pertanyaannya.
2: Iya, makasih Mbak Suti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Iya, halo. Iya, Ibu Tiara, silakan.
2: Iya.
0: Bisa kedengaran suara Ustaz? Iya. Halo.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pertanyaan saya seperti ini, Mbak Suti.
0: Iya.
2: Aku tadi ketiknya
0: kan memanfaatkan segala momentum.
2: Momentum, ya, kita memanfaatkan segala momentum. Kita ini manusia selama hidupnya, mulai dari balik sampai usia senja sampai ya lanjut. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita usia lanjut itu, usia sudah senja, kita apa namanya itu perintahnya Allah, kita belum terlalu saat melaksanakannya, belum boleh seperti itu. Nah, nanti setelah datang hari tua baru kita sadar, mengapa saya lalaikan semasa hidup saya, semasa muda saya, tidak akan, saya tidak taat menjalaninya. Tapi karena keadaan juga yang begini, yang apa namanya, yang menggerogoti semua kita punya usia di masa muda,
0: lebih
2: kehidupan. Nanti bisa sekarang ini kita sudah taat menjalaninya. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak Kiai. Yang kita harus lakukan, yang kita lalu-lalui semua, perintahnya Allah yang kita tidak
0: laksanakan
2: saat menjalaninya, di saat sekarang sudah kita mau menutupi, apakah boleh kita menutupi sampai di usia akhir kita,
0: akhir hayat,
2: menembuskan napas terakhir?
0: Oke.
2: Ya, itu mungkin saya
0: Baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, boleh tanggap Ustaz ya? Sudah langsung bisa dijawab.
1: Iya, terima kasih Ibu Mutiara ya.
0: Iya.
1: Luar biasa pertanyaannya. Terkait bahwa dalam perjalanan hidupnya ini mungkin di masa-masa mudanya kita kita kurang melaksanakan ketaatan. Di dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa ketika walaupun sebesar gunung dosamu, tetapi kamu datang kepadaku melakukan tobat, maka ampunannya Allah itu lebih besar. Artinya Allah itu maha pengampun, hanya satu dosa yang tidak Allah ampuni, dosa syirik ketika menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percaya yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Pasti punya masa lalu, pasti punya melakukan hal-hal yang negatif di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari semua dosa-dosa yang kita lakukan itu, ampunannya Allah, rahmatnya Allah lebih besar dari semua itu. Karena Allah itu maha penyayang dan maha pengampun. Sehingga kita ketika kita sudah mendapatkan petunjuk hidayah, kebenaran untuk melakukan ketaatan dan menyesali semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, maka yakin saja bahwa Allah itu maha pengampun. Yang penting kita komitmen. Namanya tobat nasuha itu, kita menyadari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kemudian kita bangun komitmen untuk tidak melakukan hal-hal itu, kemudian kita ganti, kita isi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Allah maha pengampun, semua kesalahan-kesalahannya kita pasti akan terampuni. Kemudian contoh misalnya sholat. Mungkin sebelumnya kita jarang melaksanakan sholat ketika ke masa-masa muda. Sekarang baru kita sadar, kira-kira bagaimana caranya untuk mengganti ini. Ada dua versi para ulama. Katakan bahwa kita qada itu sholat, artinya kita ganti, kita lihat ganti itu sholat-sholat kita tinggalkan dulu seberapa lama. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan yang penting kita sadari bahwa itu adalah kesalahan yang telah kita lakukan, kemudian kita bertobat kepada Allah, kemudian kita bangun komitmen untuk tidak lagi meninggalkan sholat, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, itu sudah cukup. Jadi intinya setelah ada hidayah, kita sadari semua kesalahan-kesalahan masa lalu kita, kita bangun komitmen untuk kita bertobat kepada Allah, dan kita bangun komitmen untuk kita ganti hal-hal yang negatif itu dengan hal yang positif menuju ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Iya, jadi demikian ya Ibu Tiara. Kalau di masa muda ini kayaknya menjadi perjalanan hidup kita semua barangkali Ustaz ya. Ketika belum menerima hidayah atau belum berhijrah, mungkin di masa-masa muda itu yang menghabiskan banyak waktu untuk lebih ke hura-hura barangkali dan lain sebagainya. Walaupun mungkin ada ibadah di situ, tapi tidak sekusyu mungkin ketika sudah disadari.
1: Karena memang itu sudah sunnatullah. Di mana ada kebaikan di situ pasti ada potensi keburukan.
0: Baik.
1: Karena sudah komitmen setan iblis untuk bagaimana supaya manusia ini tidak di jalan yang lurus.
0: Betul. Berusaha dengan komitmennya juga untuk menggoda.
1: Makanya Nabi itu mengatakan bahwa iman itu naik turun.
0: Iya, fluktuatif.
1: Makanya kewajiban kita bagaimana kita jaga iman ini dengan hal-hal yang positif itu.
0: Baik, kita ke Pak Faiz di Lakudo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam. Mutiara pagi, Mbak Sofi.
0: Baik, Pak Faiz, kabar sehat?
3: Alhamdulillah. Panas terus di Butuntengnya ini.
0: Sama, Kendari juga ya. Baik, langsung pertanyaannya Pak Faiz.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya agak bergeser sedikit ini kayak saya agak bergeser dari topik sedikit ini Pak Ustaz.
1: Siap.
3: Ini begini Pak Ustadz, ini saya agak berkesan pertanyaan saya, minta maaf ini Pak Ustadz, yeah. Ya. Begini, ini di dalam kalau orang meninggal, ini tradisi kita umumnya di Buton ini, pas setelah ada orang meninggal itu hari 3, hari 7, yeah. 40, hari 100, itu selalu dilaksanakan. Dengan tujuan katanya untuk mendoakan orang-orang sudah meninggal. Tapi saya pernah membaca di ilmu fikih itu tidak ada Pak Ustadz.
0: Iya.
3: Nah, kira-kira itu tradisi sajakah atau kebiasaan sajakah? Mm-hmm. Kalau dihubungkan dengan perspektif Islam, apa kira-kira itu sesuai atau tidak Pak Ustadz?
0: Iya.
3: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini saya juga pun menyadari seperti Bunda Tiara tadi, masih muda dulu saya tuh kadang selalu bahas, masih banyak mengabaikan hal-hal yang berupa perintah agama. Tapi insya Allah di umur-umur yang sudah 30 naik ke atas ini ya, ya walaupun belum maksimal tapi setidaknya ya
0: adalah
3: kan, ada ya begitu.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan itu menjadi ya, orang dari mana mudah-mudahan ya. Nah, mungkin itu saja.
0: Baik.
3: Wih, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pertanyaan pertama Ustadz. Ini memanfaatkan momen juga sih sebetulnya. Momen hari pertama, hari ketiga begitu ya biasanya.
1: Dan memang pertanyaan ini lagi hangat seperti yang disampaikan Pak Ustadz di bawah ini. Cuaca lagi panas ini.
0: Iya benar.
1: Dan perbincangan tentang apalagi perayaan-perayaan kematian ini 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Iya. Ini memang perbincangan di kalangan umat pro dan kontra. Tetapi yang saya pahami ini hanya kebiasaan. Kebiasaan dari masyarakat setempat tentang perayaan-perayaan 3 hari, 7 hari terutama di kalangan Nahdlatul Ulama. Ini menjadi artinya dilaksanakan oleh karangan hadirin tentang perayaan-perayaan kematian ini. Sebagian ulama tidak mempersoalkan ini karena apa yang dilakukan pada saat perayaan 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari itu tidak ada yang bertentangan dengan agama di situ. Karena kan mereka mengundang banyak orang, kemudian makan bersama, kemudian berzikir, tahlil dan berdoa. Di mana letak masalahnya di sini? Sebagian yang berpendapat sependapat dengan ini mengatakan tidak pernah dilakukan oleh Nabi.
0: Iya
1: betul, karena ini adalah hanya terkait dengan kebiasaan daerah tertentu di dalam pelaksanaan perayaan-perayaan itu. Sebenarnya tidak ada masalah menurut saya yang saya pahami, karena yang dilaksanakan kecuali misalnya bahwa harus ada seperti ini sehingga mampu dengan tidak mampu harus berusaha. Terkadang orang berutang, ini yang saya tidak setuju. Karena mereka di pemahamannya mereka bahwa harus ada 3 harinya, harus ada 7 harinya. Terkadang ketika secara ekonomi tidak mampu, terkadang mereka paksakan berutang. Ini yang saya tidak setuju. Tetapi kalau mereka punya kemampuan kemudian mengundang orang, kemudian ada nilai sedekahnya di sini, kemudian hanya bertahlil dan mendoakan orang yang sudah meninggal, kenapa tidak? Karena mendoakan orang meninggal juga itu terjadi pro kontra. Tetapi banyak duka dasar yang memerintahkan ini. Nah, kemudian apalagi
0: untuk yang kedua tadi ya, masa muda yang masih abai begitu, terus memasuki usia-usia sekarang hampir sama dengan Ibu Tiara tadi sebelumnya.
1: Ya tidak adalah yang sempurna hidup ini. Semua punya masa lalu, punya masalah. Hanya ketika ada kesadaran seperti ini, pahami bahwa ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini mudah-mudahan kita bisa meresponinya dengan hal yang positif untuk kita bertobat kepada Allah dan kita bangun komitmen selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan.
0: Iya. Baik, ada yang kami juga kita sapa juga yang ada di live TikTok Ustadz. Ada Michelle, ada Umi Niswatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada pertanyaan juga yang masuk ini. Bagaimana cara dari Michelle, bagaimana cara supaya kita memanfaatkan momentum yang baik untuk sholat di awal waktu? Karena saya ini sering sekali sering sholat, susah untuk tepat waktu begitu.
1: Ya memang ada hadis Nabi bahwa as-salatu ala waktiha, dalam artian salat itu kita usahakan di tepat waktu atau di awal waktu. Karena ini juga bagian pendidikan yang bisa kita nilai yang bisa kita dapatkan dari salat di awal waktu itu adalah kedisiplinan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya dari petunjuk agama kita sudah dianjurkan untuk memanfaatkan kesempatan yang pertama ini. Mm-hmm. Tetapi ini tergantung komitmennya kita. Kalau kita sudah punya komitmen kuat bahwa apapun kegiatannya kita, kalau sudah tiba waktunya, maka insya Allah kita bisa jalani dengan sebaik-baiknya. Dan memang tantangannya berat, seperti ceramahnya Dasat Latif itu, bahwa jangan dikira bahwa setelah selesai kita berwudu misalnya, setan sudah mengalah di situ.
0: Selesai.
1: Tidak, pada saat kita memulai sholat lagi,
0: ada
1: lagi gangguan setan supaya kita tidak khusyuk atau supaya kita tunda-tunda itu sholat.
0: Betul.
1: Jadi untuk bisa supaya kita istiqomah dalam sholat di awal waktu itu, maka kita sendiri yang kita tanamkan komitmen itu. Semakan dari diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Karena petunjuk agama telah memberikan petunjuk tentang itu.
0: Iya, jadi misal tidak sendiri ini ya, banyak juga yang seperti ini. Sofi juga sering mengalami hal ini, di mana ketika sudah azan memanggil itu kita, aduh, dikit lagi, sedikit lagi.
1: Iya, kita bersyukur sekarang ini banyak kebijakan pemerintah.
0: Iya.
1: Ketika sudah tiba waktunya azan, misalnya hentikan semua aktivitas.
0: Iya.
1: Nah, ini luar biasa, harus kita responi dengan baik dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya.
0: Oke. Baik, Ustadz, ada yang bertanya juga di jalur WhatsApp. Bagaimana kalau kita sudah mendapatkan kesempatan tapi kita merasa belum siap begitu? Apakah harus tetap mengambilnya atau menunggu sampai benar-benar siap dulu?
1: Iya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kata orang bijak, terkadang kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Ketika ada kesempatan sekecil apapun untuk bisa kita beramal atau bisa melakukan kebaikan-kebaikan, manfaatkan kesempatan ini, perintah Nabi. Karena kesempatan itu, pahami pula itu bagian daripada karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Apakah kita memanfaatkan karunia atau tidak, tergantung kita. Tetapi yang jelas agama, bagaimana kita manfaatkan setiap momentum, setiap kesempatan itu sekecil apapun, kalau bisa kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kenapa tidak?
0: Oke. Nah, ini mungkin satu pertanyaan yang juga sering yang menjadi kegalauan kita juga, Ustadz ya. Kalau kesempatannya sudah datang berkali-kali begitu, kemudian tapi kesempatan itu kita lewatkan, begitu, dilewatkan saja. Nah, apakah ini kita termasuk manusia yang tidak bersyukur atau yang tidak beruntung gitu?
1: Iya. Kalau kita mengacu ke hadis yang saya jelaskan di pengantara tadi itu, bahwa itu perintah Nabi kepada kita untuk memanfaatkan segala momentum, itu bagian bahwa kita mengabaikan momentum itu. Tapi seperti yang saya jelaskan juga tadi, bahwa itu sudah merupakan sunnatullah, di mana ada kebaikan di situ ada tantangan. Karena setan sudah berkomitmen untuk bagaimana supaya manusia ini tidak pada jalan yang benar. Jadi di sini perlu kita kuatkan komitmen, pemahaman bahwa ketika ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, pahami bahwa itu adalah sudah bagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau ada pemahaman seperti ini, sehingga sekecil apapun peluang dan kesempatan yang bisa kita isi dengan kebaikan, pasti kita akan manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
1: Intinya kita butuh pemahaman.
0: Iya.
1: Dan kesadaran bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun kesempatan itu.
0: Oke. Okay. Nah, Ustadz, kita kan juga kadang merasa ya bahwa hidup kita kayaknya monoton, ini begitu-begitu saja ya, tidak, kayaknya tidak maju-maju begitu, tapi tidak mundur juga. Nah, apakah berarti ini kita tidak menemukan momentumnya yang tepat itu, atau memang dari Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita untuk mendapatkan momentum, atau gimana ya?
1: Momentum itu datang sendirinya atau kita mencari itu momentum? Nah, di sini kita butuh pemahaman pula.
0: Iya.
1: Bahwa yang jelas kita bisa munculkan itu momentum ketika kita punya pemahaman, punya kesadaran, dan bisa juga kita didatangi oleh momentum itu. Tinggal kita memanfaatkan atau tidak. Tapi yang jelas agama dianjurkan kita untuk mencari selalu momentum yang baik dan memanfaatkan ketika ada momentum itu, sebaik-baiknya.
0: Oke. Ya. Jadi tergantung nih bagaimana kita bisa menyadari itu.
1: Menyadari ya? Itu. Okay, kita butuh kesadaran.
0: Oke. Okay. Baik. Kita ke WhatsApp lagi yang sudah menyampaikan pertanyaan di 081354509627. Ada Pak Ahmad. Bagaimana agar kita tidak hanya semangat memanfaatkan momentum itu di awal, tetapi bisa konsisten setelahnya?
1: Kita di sini dapat diperlukan istiqomahnya kita dalam kebaikan itu.
0: Agak susah ini Ustaz, godaannya banyak.
1: Godaannya luar biasa. Artinya kalau kita bicara sejarah, apa sih kurangnya Nabi Adam alaihissalam? Walaupun itu sudah menjadi rahasia, sudah menjadi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita bisa mengambil hikmah dan pembelajaran di sejarahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau sudah ditinggalkan, diciptakan dan tinggal di surga untuk diperintahkan menikmati segala fasilitas, hanya satu yang dilarang, jangan dekati pohon khuldi itu. Tetapi setan tidak tinggal diam. Padahal Nabi Adam sudah bersentuhan dengan kenikmatan di dalam surga itu. Tetapi pada akhirnya juga setan berhasil. Ini pembelajaran bahwa kapan dan dimanapun saja kita berada, dan di mana ibadah dan kebaikan yang akan kita lakukan, di situ selalu hadir setan supaya tidak sempurna yang kita lakukan itu. Di sini terkait dengan pertanyaan tadi, dibutuh kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang persoalan ini agar segala momentum itu, segala kesempatan kita istiqomah, kita bisa laksanakan dari awal sampai akhir.
0: Iya.
1: Itu yang kita harapkan.
0: Dan memang ini butuh perjuangan.
1: Butuh perjuangan. Makanya Allah itu Maha Pengampun, karena Allah tahu bahwa tidak mungkin 24 jam atau 100% kita bisa jalan hidup ini dengan baik. Rasulullah saja sebagai insan kamil pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mungkin pernah melakukan kesalahan yang tidak sempurna, apalagi kita yang selalu bergelimpangan dengan hal-hal yang negatif. Intinya kesadaran, dan kita tanamkan komitmen, dan kita pahami bahwa ini adalah bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, okay. Nah Ustadz, ini terkadang juga waktu kalau dikaitkan dengan momentum, ini kalau kita berbicara soal waktu kan, waktu tidak bisa kembali begitu, tidak bisa diputar lagi. Kita bilang mau nanti lagi deh, nanti sebelumnya yang kemarin itu nanti saya tukar nih di ini, karena waktu tidak bisa kembali. Nah apa hubungannya antara kemampuan kita untuk memanfaatkan momentum dengan menghargai waktu?
1: Artinya di dalam agama kita dianjurkan untuk melihat ke depan, apa yang akan kita raih di masa depan. Biarlah masa lalu itu menjadi sejarah. Kemudian kehidupan yang kita laksanakan hari ini, kita laksanakan dengan sebaiknya untuk menuju ke kesuksesan masa depan yang kita ceritakan. Kalau kita merenung, kalau kita memikirkan tentang masa lalu kita, maka pada akhirnya boleh jadi kita tidak ada semangat lagi untuk menuju kepada kesuksesan masa depannya kita. Sehingga oleh agama dan saya kira konsep-konsep motivasi lainnya, itu kita dianjurkan untuk menatap masa depannya kita ke depan. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Jangan terlena dengan hal-hal yang negatif yang pernah kita lakukan. Tetapi justru ketika kita ada terlintas pemikiran seperti itu, kita tanamkan komitmen untuk kita ganti masa lalu yang negatif ini dengan masa depan yang positif.
0: Iya. Nah, tapi kadang juga Ustadz, ini kan kadang kita baru menyadari begitu ya, baru menyadari sekarang seperti tadi yang disampaikan Pak Faiz, Ibu Tiara juga, tentang nilai sebuah kesempatan itu ketika kesempatannya sudah hilang, gitu ya. Biasanya begitu. Nah, apa yang sebaiknya kita harus lakukan agar penyesalan ini justru tidak bisa menjadi pembelajaran gitu?
1: Iya. Memang kondisi-kondisi seperti itu terkadang kita lewati kesempatan kita untuk berbuat baik, setelah itu baru kita menyesal. Misalnya kita katakanlah di lampu merah, terkadang kita didetak toki-toki mobilnya kita oleh pengamen. Terkadang kita abaikan itu. Nanti setelah kita jalan baru kenapa saya tidak kasih hanya 1.000-2.000 saja. Artinya ketika kita tidak manfaatkan ini, sebenarnya di situ hilang kesempatan apa? Hilang pemahaman itu, kesadaran itu. Tetapi kalau kita sadari dari awal bahwa ini kesempatan saya untuk berbuat baik, pasti segala momentum, segala kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di mana manusia itu berkesempatan untuk beribadah, di situ hadir setan, iblis, untuk bagaimana supaya kita tidak manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Intinya di dalam perjalanan hidupnya kita ini 24 jam di situ kita dikawal dengan kebaikan, dengan keburukan-keburukan itu. Tinggal kita, apa yang kita memanfaatkan, apakah potensi ketakwaannya kita atau potensi kebaikan itu, atau justru potensi keburukan yang kita manfaatkan.
0: Oke.
1: Karena di dalam setiap jiwa ini, setiap manusia itu dititipkan dua potensi tadi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa setiap insan itu ada potensi takwa dan ada potensi keburukan. Tergantung kita, potensi apa yang kita mau tonjolkan ini. Makanya kita dianjurkan oleh agama untuk kita punya pemahaman, kesadaran bahwa ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, manfaatkan itu. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kalau sebaliknya tidak memanfaatkan momentum, berarti potensi keburukan yang kita tonjolkan di situ. Okay.
0: Nah, apakah keberhasilan memanfaatkan momentum ini, Ustaz, harus terlihat dalam bentuk pencapaian yang besarkah, atau justru perubahan kecil yang konsisten tapi punya nilai yang besar begitu?
1: Jangan menunggu yang besar. Ketika ada kesempatan yang sekecil apapun, itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita istiqomah, insya Allah pada akhirnya kita akan selalu konsisten dalam kebaikan itu.
0: Okay.
1: Sekecil apapun kita manfaatkan kesempatan itu atau kebaikan-kebaikan itu.
0: Oke, okay. Jadi walaupun hasilnya tidak besar,
1: tapi
0: ada perubahan yang dilakukan, ini malah bisa lebih baik, dan harus istiqomah sih sebetulnya.
1: Harus istiqomah.
0: Oke, okay. Baik. Ustaz, masih ada pertanyaan lagi, Michelle. Ini kita tidak bisa, di langsung pertanyaannya boleh ya di kolom komentar untuk yang saat ini menyaksikan kita live di kanal TikTok RRI Kendari. Nah, mungkin ada yang pertanyaan juga, kalau bagaimana agar kita tidak hanya semangat memanfaatkan momentum di awal-awal, tapi setelah itu hening cipta lagi di akhir-akhir ini, gimana nih?
1: Nah, ini dibutuh kebiasaan, dibutuh istiqomah, dibutuh komitmen dan pembiasaan. Sekecil apapun perbuatan itu, seberat apapun itu perbuatan atau kebaikan-kebaikan dilakukan, tetapi kalau dari perlahan-lahan kita laksanakan secara istiqomah, pada akhirnya akan menjadi kebiasaannya kita. Itu lebih bagus hal-hal yang sepil yang kita kerjakan tapi itu kebaikan dan secara istiqomah, daripada hal-hal yang viral luar biasa tetapi hanya sekali-sekali saja. Yang kita butuhkan ini adalah kontinuitas kebaikan itu.
0: Iya.
1: Jadi walaupun hal-hal yang kecil tetapi secara kontinu pada akhirnya akan menjadi kebiasaan kita melakukan kebaikan itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya momentum, untuk memanfaatkan momentum ini tidak mesti harus nunggu momen yang tepat dulu begitu ya. Karena ada yang ini saya belum siap nih. Nah, ada juga biasa kebanyakan seperti itu tuh, Ustaz. Kadang ayo kalau misalnya diajak, atau mungkin ada yang ingin diajak berhijrah dan lain sebagainya begitu. Wah, saya belum siap ini. Nah, apakah ini juga karena momentumnya belum dapat atau gimana ya, Ustaz?
1: Saya yakin mungkin kita punya pengalaman masing-masing. Ketika kita katakanlah mau pergi sholat jamaah saja, hal yang sepele yang setiap hari kita laksanakan ini, terkadang tiba-tiba muncul di benaknya kita, lihatnya peras sekali untuk pergi melaksanakan sholat jamaah di masjid.
0: Saya di rumah saja.
1: Di rumah saja. Sebentar masih ada tamuku, masih ada teman, masih enak kita nonton. Luar biasa tantangan. Nanti di rumah sendiri saja sholatnya. Ini sebenarnya tantangan. Kita pahami ini bahwa ketika kita sudah ada kesempatan untuk berjamaah, pokoknya lawan segala tantangan itu. Pada akhirnya akan menjadi pembiasaan dan kebiasaan. Jadi kita butuh komitmen, dan komitmen ini diawali dengan pemahaman dan kesadaran untuk menuju kepada kebaikan itu tidak semudah yang kita bayangkan.
0: Oke, baik. Sangat menarik, Ustadz, untuk perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Dan terkait dengan momentum, manfaatkan segala momentum. Ini tentunya semua kita sebagai manusia pasti pernah punya kehilafan untuk melewatkan momentum-momentum yang datang sebetulnya tanpa kita sadari. Nah, terakhir barangkali sebagai penutup, Ustadz, untuk para pendengar kita, agar tidak lagi melewatkan momentum-momentum yang datang di kehidupan kita. Terakhir, silakan.
1: Iya, terima kasih. Intinya harus kita pahami bahwa sudah merupakan sunnatullah, di mana ada kebaikan di situ pasti ada tantangan. Karena itu sudah hukum alam, sudah sunnatullah. Sehingga di sini dibutuhkan kesadaran dan pemahaman dari kita. Kemudian kita tanamkan komitmen untuk senantiasa memanfaatkan segala momentum untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan, ketika komitmen itu senantiasa tertanam di semangatnya kita atau di jiwanya kita, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan bagi kita. Saya kira itu saja. Yang jelas pahami bahwa itu komitmen adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita manfaatkan karunia itu dengan sebaik-baiknya saja.
0: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Ustadz sudah atas waktu, ilmu dan juga pesan yang sudah dibagikan pada Mutiara Pagi kita kali ini. Semoga perbincangan kita tentang manfaatkan segala momentum tidak hanya berhenti sebagai bahan renungan, tapi juga menjadi pengingat untuk kita semua bahwa setiap hari itu selalu saja ada kesempatan untuk melakukan kebaikan dan memperbaiki diri. Baik, ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
2: Sehingga siombu-siombu barat ini dalam program jangka pendeknya sudah akan menyala selama 24 jam.
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowalio, Kelurahan Tangana pada Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapton. Kami sampaikan dua pokok berita utama. Perumbulok Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan perkuat pembangunan di Pulau Siompu dengan mendorong percepatan kehadiran listrik 24 jam dan pembangunan infrastruktur jalan. Inilah Warta Kapton selengkapnya, Selasa 22 September 2026, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama, Perumbulok Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target tahunan sebanyak 300 ton. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton.
4: Perumbulok Cabang Bau-Bau telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target penyerapan gabah sepanjang tahun yang ditetapkan sebanyak 300 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau, Arif Hidayat, mengatakan penyerapan tersebut setara sekitar 450 ton beras. Dalam penyerapan tersebut, Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Jadi cabang bau-bau itu memberikan target untuk Januari sampai dengan Desember itu Pak 300 ton. Dan untuk sampai saat ini kami sudah terrealisasi sampai dengan 900 ton. Itu dengan kalau setara beras itu 450 ton.
4: Arif mengatakan capaian penyerapan gabah didorong pendekatan langsung Bulog kepada penggilingan dan petani di wilayah Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Bulog Cabang Bau-Bau masih akan melanjutkan penyerapan gabah karena petani diperkirakan kembali memasuki masa panen pada Oktober. Koordinasi juga dilakukan bersama penyuluh pertanian lapangan untuk memastikan kesiapan penyerapan pada musim panen berikutnya. Sementara itu, Arif mengatakan penyerapan jagung masih berada jauh di bawah target yang ditetapkan sebanyak 600 ton. Hingga September 2026, realisasi penyerapan baru mencapai sekitar 23 ton dengan sekitar 22 ton diantaranya berasal dari Buton. Menurutnya kondisi tersebut dipengaruhi masih terbatasnya petani yang menanam jagung serta kekhawatiran mengenai kepastian penyerapan hasil panen.
1: Mereka banyak tidak tahunya mereka habis menanam siapa yang serap ini jagung. Banyak petani tidak tahu, makanya kami adakan sosialisasi. Jadi supaya mereka lebih giat lagi untuk menanam.
4: Arif mengatakan penyerapan jagung petani mempertimbangkan kualitas karena menerapkan standar kadar air maksimal 14%. Jagung dengan kadar air

0: Di Kelurahan Kai Sabu Baru, Kecamatan Sorowaliyo, Kota Bau-Bau pada Sabtu 19 September 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya PNM untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan juga ketahanan pangan di lingkungan sekitar. Peresmian dihadiri pimpinan PNM Cabang Bau-Bau, Salim, bersama karyawan dan pihak terkait. Rumah pangan yang diharapkan menjadi sarana pemberdayaan sekaligus ruang belajar masyarakat dalam mengembangkan kegiatan produktif berbasis lingkungan. Salim berharap rumah pangan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat. Program tersebut diharapkan menjadi langkah awal membangun kemandirian, produktivitas, dan ketahanan pangan. Sebagai dukungan, PNM Bau-Bau memberikan bantuan instalasi hidroponik, bibit tanaman, dan pupuk. Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung budidaya tanaman sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif. Selain hidroponik, rumah pangan juga mengembangkan budidaya bawang merah sebagai bagian dari kegiatan ketahanan pangan. PNM Bau-Bau berharap sinergi perusahaan, karyawan, dan masyarakat terus berkembang untuk menciptakan kegiatan pemberdayaan dan berdampak positif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan perkuat pembangunan di Pulau Siompu dengan mendorong percepatan kehadiran listrik 24 jam. Dan juga pembangunan infrastruktur jalan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
1: Sehingga Siompu Barat ini dalam program jangka pendeknya sudah akan menyala selama 24 jam.
2: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berkomitmen mewujudkan pembangunan di Pulau Siompu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan listrik dan peningkatan infrastruktur jalan. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan, Laode Harwanto, mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Buton Selatan telah menyiapkan sejumlah program pembangunan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat di Kecamatan Siompu dan Siompu Barat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Melalui program jangka pendek tahun anggaran 2026, pemerintah Kabupaten Buton Selatan mengalokasikan pengadaan 2 unit mesin pembangkit dengan kapasitas masing-masing 500 kVA. Harwanto juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menghibahkan lahan untuk mendukung pembangunan kawasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memenuhi kebutuhan energi masyarakat di wilayah Siompu selama 24 jam.
1: Sehingga Siompu Barat ini dalam program jangka pendeknya sudah akan menyala selama 24 jam. Dan ini kemudian akan dihibrid, akan digabungkan dengan program PLTS yang kami sama-sama berjuang, pemerintah bersama DPR, sehingga nanti ini bisa listrik di Siompu Barat ini bisa terpenuhi selama 24 jam.
2: Selain sektor kelistrikan, pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Harwanto mengingatkan pembangunan jalan di Siompu dan Siompu Barat dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran daerah dan hasil pembahasan bersama DPRD. Pemkab Busel juga masih memperjuangkan tambahan anggaran melalui program Impres Jalan Daerah atau IJD. Jika dukungan anggaran tersebut terrealisasi, pemerintah berharap pembangunan jalan di wilayah Siompu dapat dituntaskan secara lebih menyeluruh.
1: Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Siompu Barat bahwa pembangunan jalan ini kita lakukan secara bertahap. Bersama DPR itu diputuskan bersama tahun ini adalah sekian kilo, tahun depan juga demikian. Dan di anggaran perubahan juga ini kami anggarkan. Tetapi ada satu anggaran yang kami lagi berjuang keras, itu bersama DPR, yaitu melalui program IJD. Ya, kalau ini IJD masuk, berarti secara keseluruhan dari Siompu Barat, itu bisa sudah jalannya bisa mulus.
2: Harwanto yang hadir pada acara puncak Metaua masyarakat Desa Biwinakili, Kecamatan Siompu, juga menegaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan energi merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kepulauan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara

0: untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Kita ke berita selanjutnya. Kapolres Buton Utara AKBP Ida Bagus Kadeksuta Astama menekankan kepada seluruh personil untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga respon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penekanan tersebut disampaikan saat memimpin apel jam pimpinan di lapangan Wicaksana Langawa Polres Buton Utara pada Senin 21 September 2026. Dalam arahannya, Kapolres meminta personil melaksanakan tugas secara disiplin, profesionalisme, humanis, dan bertanggung jawab. Personil juga diminta untuk cepat merespon setiap kebutuhan, laporan, dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Kapolres menegaskan kehadiran Polri di tengah masyarakat harus mampu memberikan rasa aman serta pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Setiap laporan dan keluhan masyarakat juga terus ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan ketentuan. Kapolres turut mengingatkan personil untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat melalui sikap yang baik. Pelayanan kepada masyarakat diminta diberikan secara maksimal dan dalam setiap melaksanakan tugas. Kedisiplinan, profesionalisme, dan kecepatan merespon kebutuhan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan Polri yang semakin optimal. Kapolres juga meminta seluruh personil menjadikan penekanan tersebut sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kita ke berita yang terakhir, tradisi mata uang Binawakili di Kecamatan Siompu, Buton Selatan tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong tradisi ini masuk dalam kalender pariwisata daerah. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau kembali, Hairul Mulko.
3: Kegiatan ini tahun depan harus menjadi agenda provinsi. Ya.
0: Tradisi adat Meta Uwa masyarakat Binawakili di Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan didorong menjadi bagian dari kalender pariwisata daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tradisi yang melibatkan 6 desa tersebut dinilai memiliki kekuatan budaya dan nilai gotong royong yang dapat menjadi daya tarik wisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ridwan Badala mengatakan, semangat masyarakat dalam menjaga tradisi Meta Uwa menunjukkan kekuatan budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. 6 desa bersatu dalam satu kegiatan adat dinilai mencerminkan semangat kebersamaan yang semakin penting untuk dipertahankan. Menurutnya, Meta Uwa tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan masyarakat, tetapi dapat dikembangkan menjadi agenda pariwisata yang terencana. Ridwan Badala menjanjikan kegiatan adat yang selama ini diselenggarakan masyarakat desa akan masuk dalam kalender event provinsi dengan dukungan anggaran di tahun 2027.
3: Kegiatan ini tahun depan harus menjadi agenda provinsi. Ya. Pak Amali, saya bawa kaki saya, Pak Amali. Tahun yang kita akan tahun depan kita anggarkan. Nah, kemarin kami sudah anggarkan kurang kasih, tahun depan kita anggarkan ya, dua kegiatan di Buton Selatan. Yaitu saya tawarkan mungkin di sini, Expo. Ya. Di dalamnya ada festival-festival, ya. Di dalamnya ada kegiatan adat yang...
0: Ridwan Badala menilai pembangunan pariwisata Buton Selatan tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis destinasi. Buton Selatan memiliki kekayaan bahari, budaya, sejarah, serta sejumlah pulau dan kawasan pesisir yang dapat dikembangkan menjadi satu kesatuan paket wisata. Khusus Siompu, kekuatan tersebut dapat diperkuat dengan mengemas tradisi adat, sejarah masyarakat, serta potensi wisata bahari dalam satu narasi destinasi. Dengan pendekatan tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati alam, tetapi juga mengenal sejarah dan kebudayaan masyarakat setempat.
3: Untuk selatan ini punya potensi tiga yang luar biasa. Kita punya perikanan yang luar biasa, terbesar kedua setelah Lumbana, saudara. Kemudian kedua, kita punya tempat wisata yang sangat luar biasa, laut dan darat. Wakatobi hanya punya laut, daratnya tidak ada, gunungnya tidak ada. Untuk selatan punya laut dan darat. Siombo juga punya pulau udara yang luar biasa, karena ini masuk yang ini menjadi fiskal area yang besar. Kemudian apa? Kita punya budaya yang luar biasa.
0: Dengan dukungan infrastruktur dan promosi yang lebih terarah, tradisi Meta'ua diharapkan tidak hanya menjadi wisatawan budaya yang terus dilaksanakan masyarakat, tetapi juga berkembang menjadi salah satu daya tarik wisata budaya Buton Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian penyampaian Warta Kapten pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Perumbulok cabang Bobo telah menyerap sekitar 900 ton gabah hingga September 2026. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan perkuat pembangunan di Pulau Siompu dengan mendorong percepatan kehadiran listrik 24 jam dan pembangunan infrastruktur jalan. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami lainnya di Kapten Pagi ini. Saya Laudoy Muhammad Syahribul dan Samsul Bahri mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Wedi, Tonu, Papua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi pendengar dan selamat mengawal aktivitas Anda di Selasa pagi ini. Mudah-mudahan pagi ini Anda sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan Anda hadapi hari ini. Dan juga mudah-mudahan apa yang sudah Anda rencanakan hari ini semua berjalan dengan baik. RRI Bau-Bau akan terus menemani Anda pendengar untuk Kapten pagi ini bersama saya penyiar Anda, Jali Syahribul, dan juga operator musik kita, Bung Samsul Bari pendengar. Untuk kebersamaan kita di hari Selasa ya, 22 September 2026. Tentunya dikarenakan program acara kami, berita informasi, dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Jadi, sembari Anda siap-siap atau mungkin juga sudah dalam perjalanan saat ini ke tempat kerja, adik-adik juga mungkin yang sudah harusnya sudah di sekolah ya, karena jam 7 sudah mulai kegiatan di sekolah. Nah, mudah-mudahan semua berjalan menyenangkan. Kita temani Anda pendengar dengan beberapa informasi dan juga musik-musik pilihan kami yang akan menambah semangat Anda. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan

Jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohli Sidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau, dan terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita update informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah di Sulawesi Tenggara hari ini, Selasa 22 September 2026. Pagi ini diperkirakan umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari nanti juga umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan. Malam hari pun sama, umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cerah berawan, dan dini hari umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara berawan. Jadi untuk seharian ini pendengar, di Sulawesi Tenggara secara umum cuacanya cerah berawan hingga berawan pendengar. Untuk suhu udara kisarannya 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, dan angin secara umum bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Polio.
1: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI, Pusat Pemberitaan, untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional, update informasi-informasi terkini pendengar dari dalam dan juga luar negeri. Jadi, untuk itu pendengar, tetap di RRI Bau-Bau ya, terus mengudara untuk Indonesia.